0: Sosu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Devra dan juga Fatur di sini.
0: Teman Pro 2, tadi kita udah ngerti sedikit nih tentang long weekend alias libur panjang di tahun 2027 nanti.
1: Kalau kalian nona udah siap belum?
0: Nah, kita langsung aja kita bacain ya.
1: Yes, boleh.
0: Jadi pokoknya nanti bakal ada berapa long weekend nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 long weekend.
1: Wah, lama-lama rame banget dah.
0: Banyak-banyak jujur ya.
1: Iya, iya.
0: Dan ini kalau daftar liburnya sih sebenarnya banyak banget ya. Cuman kalau long weekendnya juga tadi tuh ada 8 itu teman Pro 2. Jadi nanti akan ada libur 3 hari. Itu pastinya di 1 sampai 3 Januari 2027.
1: Yes.
0: Libur tahun baru Masehi gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus nanti akan ada libur 3 hari lagi dari tanggal 5 sampai 7 Februari. Katanya cuti bersama tahun baru Imlek.
1: Wah. Wow.
0: Nah yang paling panjang ini nanti ada 8 hari dari 8 sampai 15 Maret.
1: Asik deh.
0: Hari suci Nyepi sama Idul Fitri.
1: Wah.
0: Gitu. Jadi berdekatan nih di tahun 2027.
1: Tapi jujur lama. Itu kenyang banget sih.
0: Iya. Terus habis itu ada di 3 hari di bulan Maret juga. Berarti di Maret ada 2 nih, ada 8 hari sama 3 hari. Ada enggak ada 8 3 3.
1: Itu tanggal berapa aja tuh Maret tuh?
0: Nah, 8 sampai 15 Maret 8 hari, 25 sampai 28 Maret 3 hari. 17 sampai 20 Maret 3 hari juga.
1: Wadaw.
0: Jadi cuti bersama yaitu wafatnya Yesus Kristus dan Paskah, terus abis itu 17 sampai 20 itu Idul Adha sama hari raya Waisak.
1: Buruan deh ya, cepet-cepet nih bikin plannya mau ke mana nih.
0: Maret tuh.
1: Yang terpenting pertama sih.
0: Iya.
1: Budget
0: bener. Terus abis itu terakhir Maret, abis itu gak ada long weekend lagi. Tapi banyak libur-libur biasa gitu ya.
1: Pokoknya jangan bikin libur ini jadi patokan lu buat malas-malasan juga ya teman Prodo ya.
0: Apa-apa sih, istirahat sih.
1: Istirahat boleh ya, ya. Maksud gue kalau yang workaholic emang harus istirahat.
0: Iya, tapi nanti ketemu long weekend lagi di Desember. 3 hari ada cuti bersama sama kelahiran Yesus Kristus sama Isra Mi'raj.
1: Asik deh.
0: Wah banyak sih ini teman Prodo 2. Nanti juga di bulan Mei ada seperti biasa ya Hari Buruh. Terus habis itu di Juni juga adalah akhirnya Pancasila. Jadi kayaknya banyak banget sih hari-hari libur lagi di tahun depan gitu. So ya kita tungguin aja. Kalau lo mau kemana emangnya?
1: Kalau gue rencananya mau di rumah aja sih.
0: Di rumah aja ya. Gue pengen kemana ya? Ke Jepang ya, seru ke Jepang.
1: Asik deh.
0: Doain ya.
1: Iya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Fatur.
0: Nah, teman Pro 2, emang dari kemarin tuh cuaca emang lagi panas-panasnya. Cuman di minggu lalu di hari Rabu atau hari Selasa deh.
1: Hujan kan?
0: Sempat hujan juga di Jakarta. Gue juga sempat ngerasain hujan soalnya gue lagi on the way ke Bogor. Terus di jalan di Depok tuh hujan gitu. Dan benar-benar gue gak prediksi juga, karena gue belum siap sama sekali. Wah, hujan lagi tau gitu. Gue pakai outfit hujan gitu, karena gue pakai motor.
1: Outfit hujan tuh gimana sih?
0: Ya misalnya celana pendek, sendal. Gue lagi pakai sepatu, celana panjang gitu.
1: Kalau gue kemarin pas lagi makan malam. Jadi pas gue makan nasi goreng, airnya turun tuh.
0: Wow, berkuah nasi gorengnya. Tapi itu Pro 2 ini harus dipersiapkan lagi.
1: Yes.
0: Gara-gara BMKG tuh udah mulai memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mulai masuk musim hujan tuh di November.
1: Tapi November emang salah satunya menjadi bulan yang banyak hujannya sih menurut gue ya.
0: Iya.
1: Dari tahun ke tahun.
0: Harusnya udah emang ber-ber gitu kan udah hujan ya.
1: Iya, betul banget.
0: Cuman ini katanya juga udah 61% wilayah Indonesia itu akibat pengaruh El Nino gitu ya. Nanti intensitasnya tuh bakal kuat di fenomena IOD positif yang diperkirakan November itu bakal hujan gitu.
1: Ini harus bisa balance sih, kayak misalkan siapin semua peralatan yang ada ya kan, kayak misalkan jas hujan segala macam, dan salah satunya kesehatan lu juga dipentingin.
0: Nah itu sih teman-teman berdua, jangan lupa pokoknya minum-minum

0: vitamin lagi.
1: Betul.
0: Terus habis itu juga jangan lupa persiapin-persiapin apalagi lah gitu ya. Dan persiapin ininya juga sih buat mungkin rumah lo yang waktu tahun lalu udah mulai sedikit bocor-bocor.
1: Nah,
0: coba
1: itu
0: ditambal-tambal
1: dia.
0: Tambal-tambal dikit,
1: deh ya. Boleh.
0: Woy, jangan sampai apa namanya jadi gak enak lah gitu.
1: Jangan sampai rumah lo jadi skydiving.
0: Kok skydiving?
1: Ya kan ada airnya juga ya.
0: Ini bukan skydiving, apa tuh namanya? Menyelam, diving.
1: Iya sih.
0: Skydiving mah terbang dari langit dong.
1: Oh iya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Solusi WFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih sama kita berdua.
0: Yes.
1: Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin di pagi hari ini gitu ya, udah pengen curhat-curhat aja nih, ngasih tahu mungkin Kak PR banyak atau tugas hari ini banyak.
0: Kak, dia kemana?
1: Nah, bisa langsung aja pokoknya merapat atau titip salam atau ngucapin ulang tahun apapun, pokoknya bebas ikutan.
0: Boleh,
1: sama kita di WhatsApp ya.
0: Di 0811 800 105,
1: atau bisa juga di Instagram di @pro2fmjkt, dan juga pastinya bisa di RR Digital, bisa di-download di mana?
0: Di Play Store atau App Store.
1: Betul sekali, Teman Pro 2. Jadi ikutan sekarang juga.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: way, gak awet deh Feni.
1: Kenapa tuh?
0: Indonesia ini banyak banget lagu-lagu yang buat gua tuh relate banget.
1: Jujur, iya lagi banyak banget lagu-lagu yang mungkin bisa nemenin sehari-hari lo. Tapi betul. Emang lagu favorit lo sekarang lagi lagunya siapa nih emang?
0: Kalau gua kebanyakan Rizky Febian sekarang sih.
1: Oh, Rizky Febian.
0: Tentang cinta gitu.
1: Kalau gua mungkin lagu-lagunya sekarang tuh Tulus yang Teh Hijau. Itu masih ada di dalam.
0: Ada tuh di bawah gua. Tuh Teh Hijau tuh.
1: Yaitu Teh Foci juga ada di bawah Teh Foci. Tapi lu tim kopi apa teh?
0: Gua tim kopi sih jujur.
1: Tim kopi. Kalau gua tim teh gua. Gua enggak bisa ngopi banget anaknya. Tapi kalau tadi kita ngomongin soal lagu favorit kita, ternyata nanti sebentar lagi nih banyak banget lagu-lagu yang bakal rilis di weekend-weekend ini gitu.
0: Yes, bener banget.
1: Nanti kita kira-kira lagunya siapa aja ya teman berdua. Nanti lo bisa ikutan juga. Dan share kira-kira lagu siapa yang paling lo tunggu-tunggu.
0: Bisa lo langsung tebak-tebak juga ya.
1: Yes, kemana kalau mau nebak?
0: 0811
1: 800 105.
0: Itu Diego.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam bro, juga karena teman terbaik kamu.
1: Teman bro 2 masih ditemani sama kita berdua di jam 8 pagi ini. Dan pastinya teman bro 2 tadi kita udah ngetis sedikit ya.
0: Lagu, soal lagu ya.
1: Yoi, lagu baru apa aja yang bakal rilis di minggu-minggu ini teman bro 2?
0: Yang pertama nih, ada dari Rizky Febian judulnya Adu Panda.
1: Favorit lu nih.
0: Yes, bener banget.
1: Katanya nih bercerita tentang kasmaran yang dimulai dari curi-curi pandang.
0: Wah, itu sih kalau menurut gue emang sewajarnya orang gak sih?
1: Iya, lo suka curi-curi pandang juga?
0: Iya, yeah, gue sering sih lebih tua itu ya.
1: Terus ceweknya kayak takut gak dilihatin? Enggak ya?
0: Enggak dong.
1: Oke. Dan nanti liriknya sih katanya bakal menggambarkan perasaan salah tingkah gitu. Aduh. Pada saat waktu tatap-tatapan nih. Maksudnya kayak waktu lo lagi curi-curi pandang, terus si ceweknya ternyata nyuri-nyuri pandang juga.
0: Tapi lo pernah gak kayak apa sih tiba-tiba eye contact gitu?
1: Ya kalau gak sengaja mah sering-sering aja.
0: Oh gitu, yeah.
1: Nah makanya waktu gak sengaja eye contact tiba-tiba tuh langsung salah tingkah gitu. Oke, kita lanjut ya untuk lagu kedua ya teman bro 2 ya. Kalau tadi Rizky Febian Adu Pandang, berikutnya yang bakal rilis di minggu-minggu ini adalah Salma Salsabil.
0: Dulu Maha Benar.
1: Maha Benar.
0: Maha Benar ya? Maha Benar ya.
1: Dia tuh kalau gak salah terakhir rilis tuh di bulan Mei kemarin ya.
0: Betul.
1: Judulnya Hacu.
0: Hacu. Dan itu kalau menurut gue kayaknya bakal relate lagi sama kayak lirik yang di Hacu tersebut gak sih?
1: Kayaknya sih gitu sih. Dan ini pastinya ditulis bareng sama Clara Riva. Sering dia main ke MLC juga tuh.
0: Jadi
1: jangan lupa ditonton di YouTube channel kita RRI Jakarta. Terus katanya lagu ini menceritakan tentang seorang yang menghadapi lingkungan toksik. Dan juga mengajak pendengar untuk berani menghadapi situasi tersebut dan harus melangkah.
0: Tapi emang Salma ini sekarang lebih ke arah main jurang terus ya, Di?
1: Iya. Kayaknya dia ya ingin menyuarakan suara hati masyarakat
0: betul,
1: aja.
0: Betul.
1: Oke, selanjutnya ini kita datang dari dunia EDM. Katanya sih minggu-minggu ini katanya We're Genius sama Jesse Alexa. Dia bakal ngerilis lagu baru judulnya Beg You.
0: Yes.
1: Ini seru banget sih teman bro 2 ya. Karena ya We're Genius kan EDM-nya kental banget.
0: Betul
1: dipaduin
0: banget
1: sama Jesse Alexa yang suaranya merdu banget gitu.
0: Ditunggu ya YB ya.
1: Ditunggu. Dan ini pasti bercerita tentang dinamika hubungan yang diwarnai sama obsesi.
0: Ih, menarik banget.
1: Ketergantungan emosional sampai keputusasaan.
0: Wadaw.
1: Dan itu 3 lagu baru yang keluar di minggu ini. Tapi nanti masih ada 6 lagi teman bro 2. Lagu-lagu baru aja dari siapa yang kira-kira bakal rilisnya di minggu ini gitu.
0: Dan buat lu teman-teman yang mau ikutan, masih kita tunggu di 0811 800 105.
1: Betul.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih barengan sama Fatul.
1: Masih sama Rafi berada teman berdua di yes. Pagi hari ini. Masih ngomongin soal lagu terbaru yang bakal rilis di weekend-weekend ini nih teman berdua.
0: Selanjutnya yang keempat ada El Purnasarira dengan Memoria.
1: Memoria teman berdua. Ini salah satu aktor muda yang lagi naik daun banget ya.
0: Benar banget. Ini kayaknya kalau misalkan di TikTok tuh jadi kayak laki idaman banget.
1: Oh iya serius.
0: Karena suaranya yang kayak ngebos-ngebos gitu.
1: Oke. Tapi ini sebenarnya kalau ini udah rilis di 24 September kemarin. Yang judulnya adalah Memoria. Dan kalau misalkan lo dengar teman berdua, El bercerita tentang kenangan orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup dia.
0: Keren-keren sih jujur.
1: Terus juga ngingetin kalau fase seseorang dalam hidup itu bisa berakhir, tapi kenangannya gak bisa kehapus.
0: Asik deh.
1: Deep banget ya.
0: Emang gitu sih emang.
1: Dan buat lo yang mungkin lagi dalam fase tersebut, bisa langsung dengerin ya El Purnasarira dengan Memoria. Lanjut.
0: Terus juga ada
1: Aziz Hedra.
0: Ini salah satu pelopor R&B dan juga pop ya. Kalau ke satu gue,
1: gue juga suka banget sih Aziz Hedra, lagu-lagunya gitu ya.
0: Apa Somebody Pleasure ya?
1: Somebody Pleasure. Terus masih banyak lagi juga teman bro dua. Judulnya Backseat nih kalau yang baru. Dan dia pokoknya kemarin dia juga ini ya, menang AMI Awards.
0: Wow, congratulations Aziz Hedra.
1: Dan ya pokoknya ini kayaknya sih tentang R&B lagi. Dan katanya ini keberanian untuk memeluk impian masa kecil katanya. Keren.
0: Deep sih jujur.
1: Deep ya. Oke deh. Next. Terus abis itu selanjutnya ada Sen. Ini dengan Morning Boy teman berdua. Itu adalah boy group asal Indonesia yang kemarin tuh debut lagunya Morning Boy pada tanggal 25 September kemarin.
0: Waduh.
1: Jadi pokoknya teman berdua kalau misalkan lagi pengen dengerin yang upbeat-upbeat, bisa langsung dengerin ini. Karena ini tuh nyeritain tentang cinta semasa sekolah.
0: Tapi Pak, menurut lo apakah akan boy band dan juga girl band akan balik lagi di Indonesia?
1: Pasti sih. Ini soalnya beberapa udah mulai naik daun nih. Misalkan kayak yang parodinya aja ya. Yaitu NPD aja udah mantap banget kan.
0: Lagi Boyz II Men-nya Indonesia tuh.
1: Boyz II Men-nya Indonesia. Kemarin ada satu anggota baru. Iqbal.
0: Wah.
1: Di Paspor ada nambah Iqbal satu. Sumpah.
0: Keren sih.
1: Ya udah teman pro 2, nanti masih ada 3 lagu lagi yang bakal kita kasih tahu ke lo teman pro 2. Cuman ada enggak nih salah satu lagu yang lo tunggu banget yang mungkin dari tadi kita belum announce. Coba kasih tahu di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Ji Un pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Ji Un memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ngomong soal lagu nih.
0: Yes, teman Pro 2. Dan ini juga ada David yang ikutan di 0811-800-105. Katanya The Massive bakal ngeluarin lagu baru. Iya, sabar.
1: Tunggu. Kita bacain dulu, sabar dong.
0: Yoi. Pokoknya nanti ada The Massive. Yes. Tapi selanjutnya lagu-lagu yang bakal rilis juga di minggu ini, yaitu ada Hara, judulnya
1: Aneh tapi nyata.
0: Nah, pasti kalau misalkan teman Pro 2 pernah naksir sama orang gitu ya. Tapi pokoknya kalau pernah naksir kayaknya lagu ini cocok sih buat kamu teman Pro 2. Soalnya emang ternyata lagunya tuh tentang itu gitu. Yang biasanya cuman bisa pura-pura biasa aja.
1: Padahal sebenarnya hatinya wow sekali gitu.
0: Meledak-ledak gitu. Oke, selanjutnya.
1: Ada salah satu bintang, bukan bintang, penyanyi cilik juga. Yang sekarang udah keren banget, namanya Angel Peters. Dia ngeluarin rumah sendiri.
0: Wah, ini EP.
1: EP. Wow, keren
0: dia,
1: sih.
0: Pokoknya di dalam EP ini katanya dia bercerita tentang kehilangan, tentang cinta, kekerinduan, kekecewaan juga ada gitu. Dan ini menjadi proses belajarnya Angel Peters ya.
1: Apalagi dengan karakter suaranya yang agak-agak serak-serak itu bisa jadi salah satu karakter juga di lagu ya.
0: Wah, nice sih. Kan? Ya ditunggu aja tuh Mamura 2 dan pastinya. Ya, dan last but not least ada
1: salah satu pelopor band festival dan juga jadi band industri sekarang.
0: Masa sih emang dia band festival ya?
1: Dia ini salah satu the OG-nya band festival di Jakarta.
0: Oke. Ya itu adalah The Massive. Ya, judulnya adalah Till We're Old.
1: Yes.
0: Nah, ini adalah single teman Pro 2. Yes, kemarin gue juga kemarin tuh sempet juga main ke Pro 2.
1: Oh yeah.
0: Sekitar 2 bulan yang lalu teman Pro 2 ya main ke Pro 2 ke MLC gitu.
1: Wow.
0: Nah, tapi dia baru aja akan ngerilis ya tadi Till We're Old ya. Nah, ini lo tau gak sih kalau Till We're Old ini itu diproduserin sama produser asal Inggris dan direkamnya di AB Road Studios.
1: Kelas berat.
0: The Beatles banget.
1: Kelas berat, gue akuin.
0: Keren banget ya. Jadi ya, kalau misalkan nanti udah rilis, jangan lupa didengerin bareng lah ya.
1: Iya, benar banget teman-teman.
0: Ya, ini menurut gue line up lagu-lagu yang sangat banget luar biasa.
1: Bener
0: bisa
1: banget.
0: Didengerin di weekend ini teman-teman Pro 2. Tapi favorit kamu yang mana? Kalau lu yang ditunggu-tunggu yang mana?
1: Kalau gue The Massive itu sih.
0: The Massive, gue juga The Massive. Cuman Aziz Hedra gue juga nungguin.
1: Iya lagi
0: sih.
1: Betul.
0: Ya pokoknya kasih tahu kita yang paling lu tunggu di mana. 0811 800-105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama David dan Fatu.
0: Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 9. Kita masih seru-seruan pastinya di pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi buat lo yang belum absen-absen nih,
1: langsung aja absen-absen. Kasih gift-nya enggak dong ya.
0: Kasih gift emang TikTok. Tapi boleh. Ada nih Saweria, linknya di bawah ya. Dan pastinya teman Pro 2 lo bisa ikutan sama kita di RRI Digital juga bisa ya, di download jangan lupa di App Store dan juga di Play Store.
1: Langsung chat di live chatnya di situ ya, nanti kita bacain juga kalau misalkan bisa.
0: Betul. Dan pastinya nanti kita bakal update apa aja yang lagi rame di jam 9.
1: Stay tuned.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Kalau sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih baru sama kita berdua di sini.
0: Gimana? Kemarin lo ikut konser nggak?
1: Kali lagi.
0: Ya. Kemarin tuh ada konser yang internasional, ada
1: juga yang lokal ya.
0: Lokal. Kalau misalkan yang lokal itu ada Pesta Pora.
1: Betul.
0: Yang ada day 1, day 2 sama day 3. Terus kalau the weekend tuh ada day 1 sama day 2.
1: Betul.
0: Nah, kalau gue ikut Pespor day 1 tuh.
1: Mm-hmm.
0: Soalnya di malam hari itu ada banyak sih, ada Wijay 80, ada The Changcuters, ada
1: seru.
0: David Bayu, ada King Nasa. Terus di hari ketiga kemarin ada Syahrini.
1: Ada NBD yang kita omongin juga.
0: NBD, iya. Terus abis itu juga The Weeknd ya, seru banget lah. Namanya juga The Weeknd ya. Banyak banget yang kesana, rame. Terus abis itu ada beberapa artis juga yang kalau gak salah didatengin juga sama.
1: Dan jalan juga sempat ditutup 2 hari waktu The Weeknd.
0: Iya. Wow.
1: 2 hari itu ditutup, 26-27 ke arah JIS.
0: Oh iya iya benar. Dan siapa nih yang hari ini udah ngambil cuti? Pasti banyak juga tuh yang aduh kaki tuh udah mulai pegel-pegel.
1: Karena kebanyakan berdiri juga ya kan.
0: Iya, tapi kalau yang enggak bisa ngambil cuti sih, saran gue tadi malam harusnya lu pijet dulu di Kokuo atau di mana ya. Pagi-pagi langsung meeting. Tau gak sih lo perasaannya abis yang kayak happy-happy terus balik ke realita tuh pasti rasanya begitu tuh.
1: Kayak badan tuh ngerasa kayak capek dan sakit gitu gak sih?
0: Iya lagi. Aduh ya, teman bro dua bisa curhat lah yang mungkin kemarin ikutan konser gitu.
1: Betul.
0: Lo ngambil day berapa kalau di Pespor atau The Weeknd?
1: Ada kejadian apa di
0: Betul.
1: Situ?
0: Coba kasih tahu kita di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Kan gue nggak tahu dari mana kicknya, gue nggak tahu itu dari endorfin atau dari apa tuh namanya adrenalin gitu ya.
1: Okay.
0: Tiba-tiba langsung nggak capek, gue mau.
1: Iya karena memang kayak ada stamina yang ada gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Nambah gitu dan bikin badan makin segar.
1: By the way, Fei, gue ngomongin soal olahraga nih ya. Indonesia ini sekarang peringkat ke-14 di Asian Games 2026.
0: Ini keren banget, dari kemarin gue juga baca-bacain update-nya teman pro 2. Dan sekarang update-nya itu udah mengantongi 23 medali.
1: Wow, 2 emas, 4 perak, 7 perunggu.
0: Wah, perunggunya ngeband gak?
1: Aduh, melambat.
0: 33 kali ya?
1: Iya, bukan dong.
0: Tapi emang kemarin tuh Indonesia meraih emas pertama Asian Games. Melalui cabang favorit kita juga, bulu tangkis.
1: Yes.
0: Ngalahin Tiongkok 3-2, men.
1: Wah, emang kalau misalkan Indonesia itu kalau main badminton.
0: Yes.
1: Ngeren-ngeren abis dan ngeri-ngeri abis, jujur.
0: Iya, jujur-jujur, iya sih. Terus abis itu juga ada dari cabang lain ya, ada dari panjat dinding, terus abis itu angkat besi.
1: Angkat besi juga salah satu, jadi top tier juga kalau misalkan di olahraga Indonesia ya.
0: Iya, makanya gokil banget lah teman bro 2. Jadi resmi ya sekarang di peringkat ke-14. Ya semoga bisa semakin tinggi lagi.
1: Yes, congratulations Indonesia.
0: Congratulations, semoga bisa menjadi peringkat 1. Amin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Tutut.
2: Apa tuh? Lo tau gak sih binatang tutut?
1: Kok binatang tutut?
2: Yang buat dimakan.
1: Tahu. Kayak bekicot gitu.
2: Kayak bekicot. Kalau di Perancis escargot namanya.
1: Escargot.
2: Tapi bukan tutut yang itu ya maksud lo ya?
1: Bukan. Kita ngomongin soal yang namanya Hari Kereta Nasional nih.
2: Wih, yang terjadi tuh hari ini 28 September 2026.
1: Ini kereta-kereta udah banyak banget yang keren-keren abis di Indonesia. Udah gak ada lagi tuh ya yang naik-naik di atas.
2: Iya lagi. Gue suka banget sama apa ya, panoramik. Tau gak sih
1: itu tuh langsung ada view-nya gitu kan.
2: Dulu tuh gue rajin banget naik kereta karena kan gue kuliah di Purwokerto. Which is gue harus bolak-balik Jakarta gitu-gitu kan. Nah gue tuh selalu naik kereta dan gue selalu enjoy. Sampai gue tuh kenal sama salah satu rail fans.
1: Okay.
2: Yang akhirnya emang dia temen gue yang suka sama kereta gitu.
1: Tapi gue agak skeptis sih sama kereta. Soalnya gue pernah naik kereta ke arah Jogja-Bandung. Itu tuh kan kalau di Bandung kan dia kayak di atas pegunungan gitu ya.
2: Okay.
1: Gue takut melewat aja.
2: Tapi ya aman lah.
1: Tapi aman, so far aman. Karena kita sekarang udah keren-keren abis ya. Udah ada WUS segala macem gitu kan.
2: WUS, iya lagi gue belum pernah naik WUS. Lu udah pernah?
1: Udah.
2: Gue belum pernah. Tapi gue pernahnya Shinkansen.
1: Oh Shinkansen.
2: Jepang udah pernah. Wah pokoknya di tanggal 28 ini teman berdua kita harus menghargai juga jasa-jasa dan peran perkereta apian di Indonesia yang sudah menghubungkan masyarakat terus daerah.
1: Memudahkan lu untuk kemana-mana.
2: Jujur kemarin gue ke Bogor naik motor aja udah pegel. Gue kayak aduh ini gimana kalau gue ke Bandung, gimana gue ke Jogja. Udah naik kereta aja lah gampang gitu, gak kena macet, gak kena apa.
1: Tapi tetap jaga aturan juga.
2: Betul teman berdua. Jadi selamat Hari Kereta Api Nasional di hari ini.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Eh kok tiba-tiba udah mau jam 10 aja ya, teman Pro 2.
0: Sedih banget. Tapi jangan panik ya, karena besok ada lagi.
1: Nah betul banget, Davi dan Fatur siap nemenin lo di jam 5 pagi sampai jam 10 pagi besok. Yes. Hari
0: kita pamit dulu. Sampai yep. Jumpa lagi besok. Bye-bye.
1: Dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Selamat siang teman Pro 2 bareng Wacit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dunia hiburan kemarin diramaikan oleh dua kabar besar, yaitu The Weeknd yang kembali menyapa penggemarnya dalam konser hari kedua di Jakarta International Stadium atau JIS, serta Syahrini yang akhirnya kembali tampil di panggung off-air setelah 7 tahun hiatus. Dalam penampilannya di Pesta Pora 2026, Syahrini menjelaskan bahwa selama 7 tahun tersebut dirinya memilih fokus menjaga keluarga termasuk putri semata wayangnya dan sang suami Reno Barak. Info selanjutnya, konser hari kedua The Weeknd di JIS pada minggu malam sukses memuaskan para penggemarnya dengan pertunjukan sekitar 2 jam yang dipenuhi tata panggung visual dan pencahayaan sinematik. Sejumlah penonton bahkan datang dari luar Jakarta untuk menyaksikan konser tersebut, meski di sisi lain masih ada beberapa soal akses transportasi setelah konser dan sempat terjadi kendala teknis berupa padamnya layar raksasa panggung. Konser The Weeknd di Jakarta sendiri berlangsung selama 2 hari, 26 dan 27 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat teman Pro 2 yang beraktivitas di Jakarta hari ini, BMKG memperkirakan seluruh wilayah DKI Jakarta mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, Timur, Utara hingga Kepulauan Seribu akan cerah berawan pada Senin pagi hingga siang. Namun memasuki sore hari, Jakarta Selatan diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan, sementara Jakarta Timur berawan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Headlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Headlist.

Temam Pro 2, selamat siang. Siang hari ini di Pro 2 Itlist ditemenin bareng Oci Temam Pro 2. Pastinya kamu bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Time for Love, Sumam Pro 2 baru aja nemenin lu dan masuk di jam request Sumam Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang pengen request di hari ini Sumam Pro 2 bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 ya. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk dulu nih. Yang pertama ada dari siapa ini? Dari Adele, katanya mau minta lagunya Danar dengan Dulu. Aduh, kenapa? Kamu dulu kenapa deh? Terus juga ada yang minta lagunya Mahal Ini dengan Bohongi Hati. Aduh, ini sih kayaknya hatinya sedang dibohongi ya. Kirain hari Minggu, ternyata hari Senin.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Positif FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, Senin ini kayaknya Senin mengantuk ya teman Pro 2. Gimana enggak semalam pada balik konser gitu kan ya, Senin ini harus kerja lagi. Aduh, bisa enggak sih Senin tuh kayak hari libur tambahan, jadi Sabtu, Minggu, Senin gitu, kayak Senin buat rest gitu ya. Jujur gue juga siarannya ngantuk banget sama Pro 2, padahal gak ngikut konser apa-apa gitu. Tapi kayak bawaannya hari ini tuh ngantuk banget, bener gak sih? Aduh ya, daripada ngantuk semuanya, mending gue langsung puterin aja lagu-lagu requestan lu sama Pro 2. Yang pertama ada yang minta lagu Naif nih, Air dan Api. Habis itu ada yang minta lagunya Raisa Anggiani yang judulnya Kau Rumahku, dan juga Olivia Rodrigo dengan Dejavu. Langsung aja gue mainin, ini dia.

playlist ya kali ini. Masih nemenin lu sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget didengerin di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang masuk ke segmen terakhir. Lu bisa nanyain gimana caranya untuk order dari Lingkar Manis ini ke Kak Sabrina. Jadi gimana nih Kak, cara untuk ordernya nih?
1: Oke, untuk ordernya bisa DM langsung ke Instagramnya halo.lingkarmanis.
0: Oke.
1: Nanti kalau misal order terus juga udah follow, biasanya kita ada tambahan diskon tuh kalau udah ikut follow.
0: Wow, jangan lupa follow guys.
1: Iya. Okay. Jadi kalau udah DM, order mau buat kapan udah bisa kita proses.
0: Kalau gitu, misalkan mau order di hari apa, terus nanti bisa diambil barangnya di hari apa?
1: Oke, ini karena sambil bekerja juga, jadi ready-nya itu pas weekend, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Okay. Jadi emang produksinya di 3 hari itu, gitu. Nah itu bisa dikirim hari Sabtu bisa, Minggu dan Senin juga bisa.
0: Oke, untuk ordernya berarti untuk PO-nya bisa di hari kapan aja, Selasa, Rabu, Kamis.
1: Iya, betul.
0: Setiap untuk hari bisa ya?
1: Betul, tapi untuk pengirimannya khusus di Sabtu, Minggu, Senin.
0: Oke. Untuk areanya ini dianterin kah atau ngambil sendiri atau gimana nih, Kak?
1: Kalau di daerah Tambun sendiri boleh, kalau mau ngambil sendiri ke rumah.
0: Okay.
1: Atau kalau lagi deket rumah kita bisa delivery. Tapi kalau nggak kesampean ya bisa kita pakai ojol sih, gitu.
0: Oke. Jadi bisa menyesuaikan ya.
1: Iya.
0: Kalau orang-orang Jakarta gitu bisa nggak?
1: Orang-orang Jakarta bisa, itu di hari Senin. Karena biasanya sekalian dibawa ke kantor.
0: Oke,
1: gitu.
0: Senin karena pas masuk ya?
1: Iya, pas masuk.
0: Oke, berarti kalau misalkan orang-orang Jakarta bisa di hari Senin, biar lebih aman gitu kan
1: ya? Iya,
0: lebih
1: aman.
0: Apalagi kalau misalkan Senin lu teman Pro 2 lagi bad mood, perlu yang manis-manis.
1: Iya.
0: Nah, karena kata penelitian nih coklat nih bagus untuk mood di hari Senin
1: gitu
0: ya. Oke, terus selain itu kalau misalkan saudara aku atau mungkin aku punya acara kayak arisan gitu atau acara nikahan, itu bisa gak?
1: Bisa dong, bisa banget.
0: Gimana tuh kalau misalkan yang lumayan banyak ordernya, caranya gimana?
1: Sama sih, lewat DM juga. Cuma nanti biasanya dari Lingkar Manis sediain chiller atau kulkas mini untuk biar awet gitu coklatnya. Karena kan sensitif juga ya coklatnya. Jadi mau gak mau kita bantu sediain pendinginnya.
0: Oke, itu hamin berapa tuh biasanya Kak kalau misalkan kayak gitu?
1: Bisa hamin 7 bisa.
0: Hamin 7
1: bisa.
0: Oke. Wah, ini sih seru banget ya teman Pro 2 biar bikin acara spesial lu lebih manis, lebih unik gitu kan ya. Biasanya kalau misalkan makanan yang biasa aja nih agak kurang berkesan gitu kan ya. Jadi kalau misalkan lu bikin kesan yang unik di acara lu buat teman-teman lu gitu, ini bisa banget ya teman Pro 2. Oke, thank you Kak Sabrina udah ngobrol di UMKM Connect kali ini di Pro 2 FM Jakarta ya. Semoga nanti Lingkar Manis kita tungguin loh itu produk barunya.
1: Oke.
0: Oke, thank you banget ya teman Pro 2 yang lainnya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi masih sama Ocit.

Teh Siang, dan masih gue puterin lagu-lagu yang enak di siang hari ini, apalagi habis bangun tidur, habis makan. Ketawa nih agak ngantuk ya, habis makan ya tuh orang dua. Habis makan ya, kayaknya rasa ngantuknya tuh lumayan berat gitu ya. Apalagi kalau misalkan kamu yang lagi ada di jalan, mau pro 2 hati-hati ya kalau misalkan habis makan ngantuk terus bawa kendaraan ya. Sambil temenin bareng Oci Temom Pro 2 sampai nanti jam 3 sore Temom Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Rotlib FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng OC teman Pro 2. Dan masih ngobrolin soal olahraga. Kali ini teman Pro 2, gue bakal update gimana kira-kira atlet-atlet kita yang lagi berjuang di Asian Games ya. Dan datang pertama dari kabar dari Ganda Putra Leo dan juga Daniel, ganda peluang emas Asian Games 2026. Jadi Leo dan juga Daniel ini meningkatkan potensi mereka perolehan medali emas Indonesia di Asian Games 2026 di cabang olahraga bulu tangkis setelah lolos ke babak final pada Senin ini teman Pro 2 ya. Gokil, kita dukung terus khususnya buat bulu tangkis ya, ini kita selalu juara ya kadang-kadang maksudnya kita potensi emasnya di bulu tangkis nih cukup besar gitu. Jadi kita dukung terus semua atlet yang lagi bertanding gitu ya teman Pro 2, dan kira-kira siapakah yang akan mendapatkan emas nanti di cabang bulu tangkis ganda putra ini teman Pro 2. Kira-kira siapa? Dukung terus ini.

0: Nit, ngapain sih repot-repot ikut komunitas kayak gitu?
1: Jangan salah, Jul. Dengan ikut komunitas, gue dapat banyak pengalaman.
0: Pengalaman apaan? Palingan lu cuma ngumpul sama orang-orang itu-itu lagi.
1: Enggak juga, gue jadi belajar ngurus kegiatan, kerja bareng orang, sama ketemu orang yang berbeda-beda.
0: Tapi kalau kegiatannya nggak sesuai minat kita, bukannya malah jadi ribet?
1: Makanya, pilih yang sesuai minat. Kalau cocok, kegiatan yang awalnya kelihatan ribet, malah jadi pengalaman baru.
0: Kalau begitu, bukan sekedar ikut komunitasnya ya? Tapi apa yang kita dapat dari prosesnya?
1: Betul, circle bisa didapat, pengalaman juga tetap jalan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang, teman Pro 2 di jam 1 ini ya, setengah 2 lebih tepatnya. Dan masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Masih kita masih ngomongin soal Asian Games. Tadi kan ada di ganda putra ya, sekarang kita masuk ke ganda campuran. Dari Amri dan juga Nita yang sukses capai partai puncak di teman Pro 2. Wah, gokil banget ya. Kan gue bilang kalau misalkan Indonesia nih, kalau misalkan di bulu tangkis emang kuat banget gitu ya. Ya, tapi kita tergantung nasib aja sih gitu kan. Kalau lagi beruntung ya bisa juara satu, dan performa dari atletnya sendiri gitu, dan dukungan dari kalian-kalian semua yang dukung atlet-atlet yang di Indonesia gitu ya. Dan cabang olahraga bulu tangkis ini meningkat peluangnya perolehannya medali emas di Asian Games nanti teman Pro 2 melalui pasangan debut Amri dan juga Nita yang lolos ke babak final teman Pro 2. Wah, gokil banget ya. Kita doain aja semua atlet-atlet dari bulu tangkis, semua cabur gitu ya, nanti semua bisa dapat emas dan bisa bawa pulang emasnya masing-masing teman Pro 2.

0: Aji dia kejar. Aduh, sakit aduh.
1: Jul, aduh, anjingnya gigit kaki lu.
0: Aman nih, aman, aman. Lukanya juga kecil kok, gak perlu khawatir banget lu.
1: Jangan aman. Dianggap sepele, Jul.
0: Lah kenapa? Kan cuma lukanya kecil, aman aja.
1: Masalahnya bukan cuma lukanya. Kalau hewan yang ngegigit terinfeksi rabies, virusnya bisa nular lewat gigitan atau air liurnya, Jul.
0: Nah, terus harus gimana ini? Sakit
1: kita
0: banget.
1: Harus buru-buru pulang. Kita cuci lukanya pakai sabun dan air hangat. Nanti kasih antiseptik. Baru dah nanti kita pergi ke Faskes biar dapat penanganan lebih lanjut, Jul.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Om Pro 2. Masih temenin bareng Oce sama Om Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang. Dan kalau misalkan tadi ada info-info dari Asian Game, kita geser sedikit ke lapangan sepak bola. Karena kemarin tuh rame banget orang-orang tuh pada nonton FIFA Asian Cup 2026. Jujur openingnya gokil, seru banget. Kembang apinya rame banget ya. Sampai-sampai banyak turis dari luar yang ngakuin kalau misalkan Indonesia atau kemarin openingnya di FIFA Asian Cup itu berkesan banget buat mereka gitu ya. Dan pertandingan yang paling ditunggu-tunggu adalah pertandingan melawan Malaysia, teman Pro 2. Indonesia versus Malaysia ini sangat ditunggu-tunggu sama penggemar sepak bola seluruh Indonesia dan juga mungkin Malaysia ya. Karena dari dulu kayaknya namanya saudara gitu ya, kita sering menunjukkan siapa yang paling terbaik gitu di Asia ini ya. Tapi ya menurut gue ya, ini kita tungguin aja teman Pro 2 gimana laganya dan gimana serunya nanti teman Pro 2 Indonesia melawan Malaysia. Dan kira-kira nih ya, mungkin di sini ada warga Malaysia juga yang dengerin ya. Kira-kira tebak-tebakan skor dan kira-kira siapa yang akan menang dan lolos ke babak selanjutnya. Wah, itu sih seru banget sih Topo Pro 2. Coba tebak-tebakan skor nanti kalau misalkan Indonesia melawan Malaysia kira-kira berapa-berapa. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

2 siang teman Pro 2, gue nemenin lo. Dan di jam ini, satu jam terakhir bareng Ocit di Santai Siang. Jadi buat yang mau seru-seruan sebelum nanti sore ceria ya, langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi nanti di jam ini kita bakalan ngobrolin soal yang rame-rame ya. Mungkin pesta pora gitu kan ya, yang kemarin rame banget gitu. Apalagi Syahrini ya yang kemarin jadi trending topic mungkin ya, yang hempas datang lagi, hempas datang lagi. Wah itu sih seru banget sih ya. Siapa yang kemarin nonton pesta pora hari Seninnya kerja, gimana badan kalian, ngantuk apa enggak nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Pro 2 ya, nemenin lo tadi. Dan masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di Santai Siang. Kemarin baru aja heboh 3 hari dihibur sama Pesta Pora. Jadi kayaknya kalau misalkan lo ngeliat timeline IG atau TikTok lo penuh dengan postingan-postingan Pesta Pora teman Pro 2, nikmatin aja ya. Itu bekasan kemarin hari Sabtu, Minggu, dan Jumat. Dan menurut gue, buat gue yang gak nonton Pesta Pora itu sih lumayan ngehibur ya. Jadi ada beberapa momen ikonik yang ada di Pesta Pora 2026. Yang pertama ada sulapnya Vincent. Yang biasanya kalau misalkan kita nonton ini di kemarin di bulan puasa gitu ya, nemenin lu pas lagi sahur gitu. Sekarang ada di live-nya langsung di Pesta Pora 2026. Kita bisa ngeliat langsung di situ Pak Vincent ya, itu mainin sulap, beberapa sulap dan atraksi. Wah, itu sih menurut gua gokil banget dan hiburan banget sih di Pesta Pora ya. Kalau misalkan Pak Vincent mau main di sini atau sulap di sini, boleh banget loh. Terus juga yang kedua ada boy band yang menurut gue sih ini boyband lama campuran sama boyband baru. Karena 3 anggotanya itu boyband baru, 1 anggotanya ini udah sepuh, udah lama banget, tapi coba comeback di boyband ini. Menurut gue sih ini sih cocok sih ya. Ada NPD, Panggung, Manggung sama Iqbal atau Bale teman Pro 2. Wah, berasa kayak nostalgia ya, kayak gak asing gitu ngeliat Iqbal ada di join di boy band gitu ya. Tapi ini menurut gue ya, Iqbal masih cocok banget kok kalau misalkan mau bikin boy band bareng gue. Atau mungkin bareng siapa lagi yang cocok manggung atau bikin boy group bareng Iqbal ya. Terus juga selanjutnya ada momen, wah di sini sih menurut gue ini romantis banget ya. Ternyata ada yang ngelamar pacarnya atau mungkin tunangannya di Pesta Pora teman Pro 2. Aduh. Mungkin itu jadi wishlist lu juga, teman Pro 2 dilamar di Pesta Pora. Masih ada banyak lagi teman Pro 2, nanti bakal gua sebutin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Lovely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita masih ngobrolin soal Pesta Pora yang kemarin baru aja diselenggarain ya. Dan ternyata ya teman Pro 2, ternyata selain ada Pak Vincent, terus juga Iqbal tampil kembali dengan band ya teman Pro 2. Terus ada juga yang dilamar. Aduh, ini sih so sweet banget perut gua. Kayak lu bayangin aja, mungkin lu punya wishlist kayak lu pengen nonton konser sesuatu atau konser favorit lu atau konser impian lu teman Pro 2.

Tapi ternyata di situ nggak cuma lu nonton konsernya, tapi lu juga dilamar sama orang yang nemenin lu nonton konsernya itu pasangan lu, teman produk. Aduh, itu sih menurut gue, ih, so sweet banget sih ya. Tapi gak semua orang bisa itu ya, kayak gitu ya. Mungkin dia tuh emang udah, wah ini sih kayaknya udah takdir sih. Kayak, aduh, pasangan ini akan dipertemukan dan dilamar di pesta pora. Aduh, itu sih gokil sih ya. Jadi pas ceritain ke anaknya, jadi papa mama pas itu, jadi ngelamarannya atau ngelamar mama itu pas lagi nonton konser. Nah, aduh, ceritanya jadi unik gitu, nggak template atau mungkin nggak sama kayak orang lain. Terus juga selain itu juga ada yang paling ramai banget, Syahrini yang comeback ke panggung, teman Pro 2. Dia comeback ke atas panggung setelah 7 tahun vakum, dan di situ satu dunia sosmed heboh dengan atraksinya dia yang hempas datang lagi. Wah, itu sih menurut gue sih kayak jargonnya dia tuh kayak gak ada yang bisa ngalahin gitu loh. Apalagi pembawaan dia yang cantik gitu ya. Terus juga, dan momennya di pesta pora sih pecah banget sih menurut gue, itu pas banget. Dan itu sih jadi salah satu, apa ya, jadi salah satu ikonik di pesta pora 2026. Dan menurut lu nih, teman Pro 2, kira-kira dari banyaknya momen di pesta pora 2026, kira-kira mana yang jadi favorit lu? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

terbaik kamu Tumpang Pro 2 ya, masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang Tumpang Pro 2. Dan sebentar lagi gue akan cabut dulu nih, tapi sebelum itu kita masih ngobrol-ngobrol dan gak mau kalah sama Pesta Pora Tumpang Pro 2. Kemarin di JIS juga ada The Weeknd yang sukses menyapa para penggemarnya di Indonesia ya, apalagi kalau misalkan lo fans banget sama The Weeknd. Kemarin nonton kayaknya itu jadi best part dalam hidup lo, atau mungkin wishlist lo yang udah lama dan baru tercapai sekarang ya Tumpang Pro 2. Gimana rasanya badan pegel-pegel? Karena kalau misalkan konser di JIS tuh minusnya menurut gue adalah akses gitu ya. Jadi banyak juga kemarin tuh netizen yang bilang kalau misalkan konser di JIS tuh aksesnya lebih dipermudah dong, kayak gitu. Karena parkirnya harus di Ancol dan pintu aksesnya yang juga mungkin lumayan jauh kalau misalkan lagi crowded gitu ya, kalau misalkan lagi rame, atau mungkin lu pengguna transportasi publik juga kayaknya di situ kan udah ada KRL tapi masih belum maksimal kayak gitu ya. Tapi tenang aja Tumpang Pro 2, itu pasti terbayarkan dengan penampilan Abel kemarin ya Tumpang Pro 2. Gila sih menurut gua, dari panggungnya, line up, lightingnya, semuanya, performance-nya, kayaknya menurut gue sih itu terbayarkan banget ya kemarin. Walaupun badan pegel-pegel di hari Seninnya, tapi tenang aja lu akan tidur dengan nyenyak sampai-sampai ke bawah mimpi mungkin ya, ambience dari konsernya The Weeknd kemarin Tumpang Pro 2. Kira-kira part mana yang paling lu suka, maksud gue, untuk konser The Weeknd kemarin Tumpang Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Ria dengan Glue teman Pro 2. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, gue nemenin lo dari tadi jam 10 pagi sampai mau jam 3 sore ini teman Pro 2. Jadi gue harus cabut dulu nih. Dan thank you buat semuanya yang tadi di Pro 2 Hitlist udah request lagu, terus juga udah seru-seruan, habis itu udah ngikutin gue di Santai Siang, dan udah ngobrol-ngobrol juga di segmen UMKM Connect ya. Dan gue juga akan balik lagi, tenang aja teman Pro 2, seperti biasa ya. Kalau gak di weekend ya, minggu ini kapan ya? Minggu ini sebentar, gue liat jadwal dulu. Kira-kira minggu ini gue bakalan balik lagi nemenin lo. Iya benar, di weekend teman Pro 2. Jadi sampai ketemu di weekend. Ya, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin gue, yang udah nemenin, dan nanti juga bakalan ditemenin bareng Kak Fajar dan juga Kak Desi di sore ceria. Jadi buat yang mau ikutan langsung aja seru-seruan bareng di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya. Happy Senin ya teman Pro 2. Semangat buat yang lagi pulang dari kerja. Kalau misalkan badannya lagi pegel-pegel ya, apalagi habis nonton konser gitu ya, istirahatin dulu teman Pro 2, jangan ada kegiatan di minggu ini ya. Apalagi kalau misalkan lu ada kegiatan yang berat-berat, kayaknya nanti dulu deh ya. Sama nih, gue juga agak pegel ya. Agak sedikit kurang sehat juga. Pokoknya buat semuanya yang lagi kurang sehat, sehat-sehat semuanya, gue doain. Terus juga yang lagi pegel-pegel, semoga sehat juga gitu ya, pegel-pegelnya hilang gitu kan ya. Yang lagi nyari kerja juga semoga dapat kerjaan segera ya teman Pro 2. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: Atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia Jasmine Azahra Setiobudi meraih medali perunggu pada nomor BMX Racing Putri setelah melalui persiapan yang cukup singkat menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jasmine menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik. Medali emas diraih oleh pebalap Jepang Saeha Takeyama dengan waktu 33,401 detik, sedangkan perak menjadi milik Wan Yiliao dari China dengan waktu 34,500 detik.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Lisa Blackpink berhasil meraih penghargaan dalam ajang Music MTV Video Music Awards 2026 dan dia memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Lisa saat menerima penghargaan itu mengaku bahwa mimpinya bisa membawanya kepada momen tersebut dan berterima kasih kepada Lilis atau nama para penggemar Lisa yang sudah mendukungnya.
1: Info Pro 2.
0: Co-sutradara film Avengers Doomsday, Anthony Russo mengungkapkan tantangan mengembangkan karakter superhero ikonik Marvel terutama dalam menemukan keseimbangan cerita. Menurutnya, menemukan keseimbangan antara memajukan cerita dan tetap menghormati karakter di Marvel Cinematic Universe yang sudah dicintai penggemar itu hal yang dinilainya sangat sulit. Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta.
1: Ya Allah.
0: Ulang. 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Mohon maaf ya tadi mic-nya Fajar pas mau opening udah dinyalain tiba-tiba jatuh.
1: Udah gitu kayak agak pelan
0: sih. Kok pelan suaranya, Jar? Ada apa sih?
1: Cek.
0: Nah.
1: Dari tadi sih siaran pelan dong.
0: Aduh, selamat sore teman Pro 2. Apa jatuh
1: ya, aja. Kan lu yang kelibet, mic gue yang rusak, lu yang kelibet. Gue hari ini bikin untuk muka teman Pro 2.
0: Iya lagi. Aduh, Fajar sama Desi balik lagi di sore ceria hari ini. Hari Senin di akhir bulan banget ya.
1: Akhir bulan tipis. Udah gitu. Iya udah gitu. Depan nih tumben banget, macet banget kedua arahnya nih. Ke arah Tamrin sama ke arah Juanda.
0: Harmoni
1: ya.
0: Iya.
1: Macet
0: tadi tuh gue kan dari Pecenongan ya. Biasanya kalau dari Pecenongan itu gue ke Monas naiknya yang koridor Pulau Gadung, yang koridor 2 atau yang 14 yang JIS ya kan, lewat Monas tuh. Tadi tiba-tiba ada 5C Cililitan Juanda lewat Pecenongan. Terus gue naik dong, gue tanya ini lewat Monas lewat. Di dalam itu ternyata ada satu ibu-ibu, oma-oma gitu. Dia tuh mau ke Harmoni. Tapi dia bingung. Dia bilang, ini aku turun di mana jadinya? Kok diputer-puter? Kata dia gitu. Terus gue bilang, turun di Monas aja bu, nanti lanjut lagi yang ke arah kota. Gue bilang gitu. Tapi sepanjang perjalanan dari Pecenongan sampai Monas nggak berhenti ngomong karena dia kesel diputer-puter jalannya.
1: Iya udah kesel terus juga dia bingung kan ya.
0: Iya, gue nggak tahu apakah memang tadi ada aksi penyampaian pendapat sampai akhirnya beberapa jalan jadi macet.
1: Gue masih bingung kenapa, soalnya tadi kayaknya pas gue sampai sini tuh nggak terlalu
0: aman aja ya.
1: Iya, nggak ada macet-macet gitu, malah sepi tadi.
0: Iya, tapi ternyata tadi pas teman kita baru banget nyampe dia bilang macet banget jalanan, udah macet panas lagi gitu.
1: Lagi baru nyampe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nih lo kalau ke Pesta Pora pengen melihat DJ Snake gak bakal ada.
1: Iya gak ada lah, kan iya. Pesta Pora lokal semua.
0: Lokal semua.
1: Kalau lo mau yang interlokal kemarin ke The Weeknd di Jis.
0: Interlokal.
1: Ya, iya dong, lokal lawannya interlokal kan.
0: Aduh, kayak wartel.
1: Tapi emang kemarin rame banget ya, pecah banget di banget. Weeknd Jis, ada The Weeknd di mana Pesta Pora? Mayoran ya?
0: Mayoran.
1: Mayoran ada Pesta Pora.
0: Betul,
1: iya.
0: Dan ternyata di Pesta Pora kemarin ada 330 penampil di 19 area, teman-teman.
1: Buh, banyak bener.
0: Iya, ya, dan diperkirakan itu ya ada 100.000 traffic penonton yang ada di Pesta Pora.
1: Parah.
0: Emang itu enggak cuma lokal doang ternyata yang nonton. Ada orang Malaysia tuh banyak banget.
1: Oh, banyak.
0: Malaysia, terus juga anak Jakarta, enggak cuma anak Jabodetabek doang. Mm-hmm. Luar Jabodetabek juga banyak yang nonton.
1: Iya, bahkan tadi gue sempat baca di threads ya, ada beberapa penonton Pesta Pora yang memberikan masukan untuk Pesta Pora tahun depan.
0: Apa tuh?
1: Jadi yang pertama adalah masukannya, collab dong Inces Syahrini sama King Nasar. Gitu. Karena kan kemarin pisah hari kan?
0: Iya, beda.
1: King Nasar tuh Jumat kalau gak salah. Betul. Syahrini kemarin Minggu, ya kan? Hmm. Itu masukan yang pertama. Masukan yang kedua adalah, tolong di Pesta Pora tahun depan ada bintang tamu atau penampil anak-anak. Kayak Mazaya atau siapa? Flix itu siapa?
0: Lupa gue.
1: Kinderflix siapa?
0: Kinderflix
1: yeah, gitu yeah. Atau Prince Putirey gitu kan. Supaya kan ada udah. Jadi kemarin tuh kan kalau gak salah di Pesta Pora ada daycare-nya kan.
0: Betul. Pokoknya udah ramah bocil lah.
1: Iya, maksudnya daripada bocil-bocil itu cuman melakukan aktivitas seperti sehari-hari, kenapa gak dikasih penampil tapi memang di stage yang intimate gitu. Jadi gak desek-desekan.
0: Betul
1: gitu.
0: Soalnya kemarin gue ngeliat udah banyak banget pasangan Gen Z atau millennials yang pada bawa anaknya, bawa stroller.
1: Nah, itu benar.
0: Ya, bahkan ya emang harusnya sih ada nih tahun depan, teman-teman.
1: Tahun depan mungkin banyak kan sekarang penyanyi-penyanyi cilik, ada Mazaya, ada Prince Putirey, ada ya pokoknya siapalah yang penyanyi-penyanyi anak kecil itu, Gempi misalnya.
0: Iya, dan di sana kan emang kan gede banget ya tempatnya ya, dan emang banyak banget slot space menurut gue buat si penampil-penampil itu. Kayak di satu ruangan kemarin tuh ada Kedubes Bekasi bikin satu kayak
1: Kedubes Bekasi.
0: Iya, Kedubes Bekasi ini loh komunitas.
1: Oh.
0: Ya. Nah, mereka dapat tempat di situ tuh, kayak bikin satu area kelas gitu. Oh. Konsepnya beda-beda tuh. Terus
1: dapat booth juga,
0: apa, yang
1: podcast
0: DJ
1: juga ada,
0: podcast, iya gitu, dan mungkin
1: seru sih,
0: bisa banget.
1: Iya. Terus satu lagi saran, bukan buat Pesta Pora sebenarnya, buat penampil, buat Sheila on 7. Kayaknya memang udah waktunya Sheila on 7 bikin konser di GBK ya.
0: Kemarin udah nggak akomodir.
1: Iya
0: ya.
1: Itu udah penuh banget kemarin. Jadi menurut gue, tapi emang itu juga udah gue rasain pas nonton Sheila on 7 terakhir yang di Senayan waktu itu di eventnya salah satu media juga gue nonton. Itu juga udah rame banget. Nah menurut gue udah waktunya Sheila on 7 waktu itu kan konsernya di Kemayoran terakhir. Konser tunggal. Nah maksud gue untuk selevel Sheila on 7 tuh udah harus kelasnya tuh GBK sih.
0: Betul.
1: Iya. Gue jamin sold out.
0: Pasti.
1: Parah.
0: Udah pasti. Cuma kan ya lagi-lagi mereka kan mungkin ada hal-hal yang dipikirkan segala macem gitu. Gue sih, kalau gue sih nangkepnya ini kayaknya Duta dan kawan-kawan kayak gak mau ngeberatin fans-fans yang di daerah, tau gak sih?
1: Kenapa emang?
0: Ya kan kalau Jakarta duit lagi, transport lagi. Mereka kan bapak-bapak banget pikirannya.
1: Ya tapi kan fans Sheila on 7 juga kaya-kaya. Rezekinya banyak lah pasti. Kalau buat Sheila on 7 mah gue mah rela aja.
0: Iya udah gitu di GBK jangan sehari. Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Sehari juga kata gue mah banyak yang ketinggalan tuh.
1: Iya. Ya Blackpink aja 2

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan, keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo? Kalau di Indonesia namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih di sore ceria teman Pro 2. Gimana hari Seninnya? Hari ini pasti banyak yang di kampus atau di kantornya nguap-nguap ya.
0: Masa sih?
1: Karena kemarin konseran
0: ya, festivalan. Tapi emang kayaknya kan Pesta Pora itu kemarin tempat atau wadahnya musisi lokal semua kan. Mm-mm. Karena banyak yang request ini, nah itu nih jadi festival yang kayak bakal manjang terus nih Pesta Pora menurut gue.
1: Betul.
0: Karena pasti bakal kayak si ini sama ini dong belum. Kayak dulu tuh kan pernah ada yang tahun lalu tuh yang Centil Era.
1: Mm-mm.
0: Terus yang penyanyi-penyanyi legend senior juga pernah dikasih ruang juga tuh di Pesta Pora.
1: Iya.
0: Yeah. Dangdut juga di situ ada.
1: Parah.
0: Inul kemarin rame,
1: ada Mas Adam. Iya, ada Mas Adam. Terus kemarin juga Syahrini kolaborasi sama Adrian Halif sama NPD.
0: Iya, comeback lagi setelah 7 tahun ya hari ini.
1: Raisa sempet sama Mahalini juga nyanyi bareng.
0: Betul. Raisa banyak juga manggung di NPD tuh karena keluarganya kan.
1: Oh iya benar. Seru ya, maksudnya ternyata lintas genre, lintas generasi itu mungkin aja kejadian gitu.
0: Yeah.
1: Kemarin tuh yang sempat rame juga di awal-awal kalau nggak salah hari Jumat deh. Jadi pas Tompi nyanyi, tapi ada beberapa komen yang bilang Mas Tompi improve-nya kebanyakan, kita jadi nggak bisa ikutan nyanyi deh.
0: Aduh, gitu. Iya lagi bener.
1: Ya kan. Terus yang rame lagi kemarin Semi sama Chris Patih, ya kan, collab juga tuh. Yeah. Banyak yang bilang katanya ayo dong reunian lagi, bikin single lagi, bikin album lagi gitu segala macam. Jadi banyak lah.
0: Banyak ya. Juicy Lucy juga ternyata ada di Pesta Pora kemarin ya.
1: Ada.
0: Hari pertama. Iya.
1: Kan masih kemarin, sore katanya.
0: Iya, kemarin ada angle yang berbeda yang bilang kalau sepi kan. Mm-mm. Tapi gue lihat ada angle lain juga rame-rame aja.
1: Iya.
0: Maksudnya kan kayak emang ya terserah orang mau masih mau denger Juicy Lucy apa enggak gitu kan. Mm-hmm. Kita juga masih muterin Juicy Lucy kok.
1: Masih. Gue juga masih suka minum jus.
0: Bukan.
1: Jus mangga, gue suka banget lagi jus mangga.
0: Aduh.
1: Nggak pakai susu.
0: Gue kalau jus terong Belanda gue.
1: Oh.
0: Terong Belanda. Terong cuma jarang Belanda. Tuh, nggak semua tukang jus ada tuh.
1: Iya. Terong Belanda berarti ngomongnya insproken-sproken ya.
0: Abis itu makannya bitter balance.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad.
0: Betul ya. Sekali.
1: Hari ini kita mau ngobrol sama Abas.
0: Wih, sporty abis nih.
1: Anak basket. Ini biasanya kalau anak-anak basket gini idola cewek-cewek di sekolah atau di kampus.
0: Gitu ya.
1: Iya. Kan
0: lu sering jadi, nonton kan?
1: Sering.
0: Iya,
1: sering.
0: Tapi gak ngerti kan mainnya gimana.
1: Yang gue liatin kan cowoknya doang. Yang jadi idola tuh biasanya satu, kalau cewek-cewek anak basket,
0: iya
1: kan? Dua anak bola, tiga anak band.
0: Gitu.
1: Anak paski, PMR, pramuka tuh jarang. Anak kir apalagi.
0: Padahal paski penyumbang prestasi paling banyak.
1: Iya lagi.
0: Setiap minggu pasti diumumin
1: tuh. Anak paski dijemur mulu. Iya. Soalnya udah gitu diajak jalannya susah anak paski. Latihan mulu tiap pulang sekolah. Latihan mulu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Latihan sampai maghrib.
1: Iya. Jadi kayak susah diajak WhatsAppan aja susah nggak dibales-bales kan gitu. Apalagi jalan.
0: Aduh. Tapi hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu komunitas basket di Jakarta, teman Pro 2 ya. Namanya adalah komunitas Baller Brunch Community.
1: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol sama salah satu perwakilannya. Betul. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja kegiatan mereka selain main basket ya. Pokoknya dengerin nanti di Sore Ceria Squad.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad. Seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita mau ngobrol sama Abas, yes, aka anak basket, ya kan? Okay. Kalau itu kita sempat undang Abas juga tapi cewek.
0: Iya, yeah, dia sampai bikin sekolah basket tuh.
1: Iya, yeah. Nah sekarang kita mau undang Abasnya yang cowok, teman Pro 2. Dari Baller Bunch Community, namanya adalah Billy.
0: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar Billy?
2: Baik Mbak Desi, baik. Mas Fajar,
1: yeah. Alhamdulillah.
0: Dia saking tingginya sampai begini-begini loh ya.
1: Dinaikin bisa gak dinaikin? Coba
2: Kayaknya bisa.
0: Nah dikinin aja.
1: Jadi Billy ini adalah perwakilan dari Baller Bunch Community. Tapi kita mau tanya dulu, kesibukannya sehari-hari ngapain selain main basket, Bill?
2: Setiap hari kerja.
0: Kerja, oke.
1: Kantoran berarti?
2: Iya, benar.
0: Kantoran. Ini bisa sampai sini nih, kalau lagi kantor.
2: Izin. Oh, ke bos.
0: Pokoknya basket nomor satu lah, kepentingan basket nomor satu.
1: Aduh. Izinnya tapi gak dicurigai karena semalam nonton konser kan?
2: Enggak, aman.
1: Oke, jadi sehari-hari kerja, kantoran, tapi ternyata lo punya kesibukan lain yaitu ngurusin community.
2: Iya, benar.
1: Oke, berarti emang dari dulu suka basket?
2: Dari SMA sih.
1: Dari SMA?
0: SMA lo ikut basket sekolah?
2: Iya, benar.
0: Oke, di mana waktu itu?
2: SMA 80 Jakarta.
1: Oh, 80.
0: Iya.
2: Daerah Sunter lah
1: itu. Iya, tahu.
0: Kita pernah ke sana ya? Waktu itu ya, bikin acara musik gitu lah.
1: Iya. Sekolah itu kan?
0: Iya,
1: sekolah
0: betul.
1: Si teman kita.
0: Iya, teman kita.
1: Oh, iya. Iya.
0: Pokoknya kantinnya di belakang kan?
1: Iya. Sekolah mana ya lu masuk tiba-tiba kantin dulu baru ruang kepala sekolah enggak ada. Kantinnya di belakang.
0: Enggak, maksudnya di belakang tuh ada banyak pohon, banyak tanaman.
2: Kok tahu?
0: Kan gue bilang pernah ke sana. Aduh.
1: Yang es jeruknya harganya 5.000 kan. Iya. Rata-rata emang gitu sekolah. Aduh. Oh, jadi dari SMA udah suka basket.
0: Oke. Okay.
1: Join ke ekskul. Habis itu mulai serius, maksudnya diseriusin sampai kuliah, sampai akhirnya sekarang terus-terusan atau gimana?
2: Sebenarnya kalau diseriusin sih enggak ya, tapi ya cukup menyukai aja gitu.
0: Okay. Oh, sebagai hobi.
2: Hobi-hobi aja.
0: Oke, okay. Jadi dari zaman lu SMA sampai sekarang tuh masih terus aktif lah ya main basket.
2: Masih.
0: Oh, oke, okay. Siap.
1: Apa yang membuat lu suka basket di antara sekian banyak olahraga lain? Ada bola, ada badminton, voli gitu. Kenapa basket?
2: Sebenarnya kan udah nyobain berbagai macam cabur ya, kan. Badminton, tenis, terus futsal, bola, basket, ujung-ujungnya balik ke basket karena sebenarnya tuh mungkin setiap orang kan punya apa ya ketertarikan masing-masing ya.
0: Betul.
2: Cuman basket itu yang bikin nyaman tuh pertama lapangannya nggak panas ya karena mainnya indoor.
1: Iya lagi. Iya.
2: Terus kedua ini nggak tidak mendiskreditkan cabur lain kayak misalkan kayak futsal atau bola. Betul. Itu sering terjadi gesekan lah,
0: konflik,
2: antar pemainnya
0: gitu. Atau sama lawan.
2: Ya, terus kalau misalkan tenis sama bultang, mungkin lebih ke jarang sih teman-teman yang main itu, walaupun mungkin banyak, cuman untuk di circle saya pribadi tuh jarang gitu.
0: Okay. Intensitasnya juga jarang gitu ya.
2: Betul.
0: Lebih sering ke sama basket.
2: Betul.
1: Okay. Oh, tadinya gue pikir karena dia tertarik basket pas SMA, karena biasanya kalau di SMA itu kan cowok-cowok anak basket digila-gilain. Jadi kayak wah gue bisa dapet perhatian dari crush nih gitu.
2: Itu juga sih. Itu juga sih.
0: Iya sih.
1: Tapi biasanya orang-orang atau anak-anak yang suka main basket atau main bola itu kayaknya memang lebih prefer yang olahraga ramean. Iya kan? Agak ekstrovert gitu enggak sih orangnya? Dibanding yang mungkin main-main olahraganya
0: yang
1: kayak
0: lain, badminton
1: kan
0: gitu.
1: Emang cuman ya paling 2-2 gitu kan.
2: Kalau dibilang extrovert sih juga enggak, cuma kalau basket tuh kan serunya tuh banyak ketemu orang-orang gitu loh. Kita kerja sama timnya tuh ada gitu. Ada kerja sama timnya. Jadi lebih seru karena mungkin ada orang yang suka bersosial misalnya. Kerja sama tim tuh lebih asik dibanding harus sendiri.
0: Siap-siap. Sampai akhirnya karena lo suka, lo sampai bikin yang namanya si komunitas ini.
1: Baller Brunch. Makan siang dong.
0: Iya, makan gue jadi kepikiran.
1: Tadinya kirain makan bareng ya.
0: Makan bola.
1: Makan basket, basket sambil makan. Betul. menjelang brunch gitu kan.
0: Iya, ini gimana ceritanya dan sejak kapan akhirnya kecetusan kayaknya gue bikin komunitas deh gitu.
2: Sebenarnya kan dulu tuh ikut komunitas lain dulu, misalnya ikut join-join. Cuman mayoritas waktu itu tuh seringnya di Jakarta Selatan gitu. Karena kan aku stay tuh di utara ya. Tinggal di utara. Di utara tuh dikit banget gitu. Padahal potensinya besar.
0: Iya, okay. Peminatnya banyak.
2: Peminatnya banyak banget gitu ya. Kelapa Gading, Sunter, daerah Koja, Semper, Priuk itu kan banyak banget yang suka. Tapi tuh enggak ada wadah. Dan terlebih lagi kalau udah kerja, wah itu makin sulit untuk mendapatkan teman yang apa nih ya, hobi yang sehobi ya, gitu ya. Udah abis itu ya udahlah, coba deh buat sendiri gitu. Awalnya sih ya kita cuman ber-20 kalau pertama kali itu 20. Lama-kelamaan aku lihat kan, maksudnya dalam cabor lain ya, aku lihat kok tennis ada tuh komunitas yang bagus banget, maksudnya secara branding,
0: proper
2: secara
0: lah gitu.
2: Proper tennis, bola, terus mini soccer, terus juga ada apa namanya?
1: Futsal
2: gitu ya. Ada yang apa? American football.
1: Bagus banget
2: tuh, maksudnya. Kok keren-keren, cuman basket tuh belum ada. Basket belum ada gitu. Di luar maksudnya tim IBL ya, maksudnya bagus dia emang Clipper ya. Ya udah dicetuskan lah tuh si Baller Brunch. Secara desain sih, secara branding kita nggak terlalu too much ya, maksudnya banyak-banyak apa aksen-aksen, udah simpel aja kalau kita pengen main basket.
1: Oke. Tapi brandingannya dibikin lebih proper lah ya si ini. Nah, lu bikinnya sama siapa? Sama teman-teman SMA yang waktu itu atau karena emang awalnya sering ngumpul bareng teman kantor atau teman kampus?
2: Sebenarnya jadi bisa kebentuk itu. Kan aku ikut nih ke komunitas lain. Terus aku coba bikin baru, aku ajak-ajakin dulu.
1: Cabutan dulu. Tapi akhirnya, kita bikin yang lebih proper.
0: Nama dari Baller Brunch sendiri kenapa?
2: Ya itu sebenarnya kan emang ini komunitas. Nah, cari nama nih yang selain dari misalkan apa basketball community kan udah terlalu umum lah ya.
0: Coba cari yang
2: lebih berbeda dikit tapi artinya sama, kelompok. Terbentuklah bunch-nya itu. Baller itu orang yang suka basket.
1: Padahal kalau komunitas basket Priok tuh keren loh.
0: Komunitas basket Jakarta Utara gitu. Di bawah nongkon Pemprov ya.
1: Iya, support Pemprov itu pasti ya. Anak-anak Priok tuh pasti. Berarti officially Baller Bunch dari tahun berapa?
2: 2023 tapi Desember sih.
1: Akhirnya 2023 berarti udah 3 tahunan ya.
2: 3 tahunan.
0: Lumayan akhirnya jadi terakomodir lah ya anak-anak Jakarta Utara dan sekitarnya, yang mungkin kalau apa-apa kemarin mainnya ke selatan mulu atau pusat gitu kan. Sekarang udah terakomodir nih di Baller Brunch Men Pro 2 ya. Kita juga pengen tahu kegiatannya ngapain aja. Ini kalau gue lihat dari Instagramnya ada sesi basket ceria nih, sama kayak kita ya, sore ceria ya.
2: Kebetulan sama banget namanya.
1: Pasti Sabtu Minggu nih biasanya ngumpulnya ya kan. Nanti kita tanya kegiatan-kegiatannya ngapain aja selain main basket, siapa tahu ada event-event lain yang mereka create juga. Nanti selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Billy juga teman berdua ya dari komunitas
1: Baler Bunch Community. Ini adanya di utara ya.
0: Yes, gila. Base campnya ya.
1: Base campnya anak-anak mana aja tadi dia bilang Kelapa Gading,
2: Sunter,
1: Kemayoran, Koja.
0: Ya. Berarti udah jarang main ke selatan lagi ya, pusat.
2: Lagi jarang sih.
0: Lagi jarang. Oke, lagi menghidupkan utaranya nih teman berdua ya. Karena ternyata banyak banget yang bisa diakomodir ya komunitas ini teman berdua. Dan banyak banget orang-orang yang mungkin udah kerja terus, atau mungkin juga sebenarnya mereka rantau kerja di Jakarta terus nyari kegiatan basket di mana ya gitu. Nah bisa nih ke
1: ada nih Baler Bunch ya gitu. Tapi berarti kegiatannya ngapain selain main basket doang?
2: Untuk program ke depan ini, program ya
0: boleh.
2: Baler Bunch tuh lagi mau bikin acara Bunch Connect.
0: Okay.
2: Bunch Connect itu apa? Bunch Connect itu adalah menghubungkan member-member untuk saling kenal. Caranya apa? Okay. Kita datengin talk show. Sebenarnya talk show-nya untuk yang akan datang tuh tentang cedera.
1: Okay.
2: Jadi kami ngundang tiga pembicara. Yang pertama itu salah satu fisioterapis profesional. Ada atlet profesional juga. Dan yang ketiga tuh ada brand lah, brand yang memang menjual si alat-alat support untuk cedera tersebut. Karena kan kayaknya komunitas belum pernah ada yang nge-notice lah kalau itu penting loh. Misalkan ada temennya di lapangan ankle, apa sih yang harus diantisipasi? Atau apapun itu. Nah itu kan dari si fisio itu bakal ngejelasin gitu. Dan talk show itu menurut aku sih itu cukup menarik,
1: menarik.
2: Nah nanti setelah talk show kita nongkrong bareng kenalan atau tukar kartu nama itu kan, jadi kan saling kenal gitu ya. Itu sih yang menurut aku yang bikin komunitas semakin apa ya, semakin solid gitu ya. Semakin solid. Lalu abis itu kita naik main basket bareng lanjut dari talk show tersebut.
1: Jadi yang mau di highlight dari kegiatannya Baler Bunch adalah selain lo dateng ngumpul main basket tanding bareng, lo juga bisa dapet informasi-informasi dari talk show yang dibuat tadi. Habis itu bisa

0: ngebentuk Baler Buns ini, apa yang memang kayak akhirnya ngalir aja nih sampai mungkin ada kerja sama-sama brand atau apa gitu. Kedepan yang nyangka nggak di umur yang 3 tahun ini nih?
1: Sebenarnya kalau ngejar brand pasti ngejar, tapi nggak pernah untuk ngoyo gitu loh. Mungkin brand bisa notice Baler Buns itu karena Baler Buns rajin ads Instagram. Itu sih mungkin taunya dari ads itu. Jadi di jam-jam mereka lagi main Instagram, muncul iklannya. Mungkin ini komunitas proper, dia siap loh, dia punya uang untuk dana untuk promosi gitu. Mungkin jadi kalau komunitas cuman pasif, cuman ngandelin grup WhatsApp, tidak ada apa marketingnya ya.
2: Sama aja.
1: Bakal redup
0: lama-lama. Yang enggak bakal dinotis sama brand juga.
1: Karena brand itu kan pasti kan ngelihat, "Oh, ini calon komunitasnya nih aktif enggak sih?"
2: Ini target market gue nih. Nah,
0: masanya banyak juga nih. Fotonya estetik nih. Maksudnya lebih niat gitu kan. Rajin posting nih gitu.
1: Rajin posting itu ya, kuncinya konsisten sebenarnya.
2: Kapan berarti itu si talk show-nya mau di-create?
1: Tadinya sih mau bulan depan, cuman kalau dilihat dari itu kayaknya November sih.
0: November. Tungguin aja. Itu bakal siapapun boleh ikut lah ya, boleh gabung situ ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu kan berarti salah satu agenda yang bakal di-create sama Baler Buns. Kalau si rutinnya. Rutinnya berarti main basketnya setiap weekend atau gimana?
1: Setiap weekend. Kalau weekday
2: gak ada, bisa sibuk kerja.
0: Ada sibuk kerja.
2: Sabtu, Minggu.
1: Antara Sabtu atau Minggu.
0: Ganti-ganti. Antara Sabtu dan Minggu. Dan itu biasanya pengumumannya di share lah di Instagram.
1: Di Instagram setiap hari Senin.
0: Hari ini udah nge-share. Udah. Kita nanyain siapa tahu dia lupa kan.
2: Berarti Sabtu ini di mana mainnya? Pindah-pindah kan atau
1: pindah-pindah di High Play.
0: Di High Play Arena Kelapa Gading tahun kedua. Nah, ini namanya adalah Basket Ceria.
1: Basket Ceria.
0: Nah, biasanya gimana
2: proper nih?
0: Iya. Biasanya gimana caranya untuk teman Produa mau gabung ke Basket Ceria nih?
1: Kalau pengen gabung itu mudah banget, cukup klik link Google Form yang ada di bio. Ntar di situ nama Instagram, nomor telepon, nama bukti pembayaran. Jadi kalau di Baler Buns itu wajib bayar terlebih dahulu baru bisa join. Jadi nggak bisa datang
2: baru bayar di sana, nggak bisa.
1: Itu sangat-sangat apa ya, risiko besar sebagai di komunitasnya.
2: Berarti berapa bayarnya untuk satu kali datang, satu kali main?
1: Tergantung venue sih, karena kan harga
2: beda-beda
1: kan, tergantung harga lapangannya gitu.
0: Range-nya berapa biasanya?
1: Biasanya dari 95 sampai 125.
2: Itu dapat apa aja berarti kalau ikutan?
1: Main itu 4 kali, pasti 10 menit per orang, terus juga dapat foto, dapat video, dan foto video ini kita 2 orang, enggak satu orang yang setengah apa 1 jam foto 1 jam video. Itu enggak.
2: Kami jadi dibagi 2.
1: Maunya langsung 2 orang yang profesional. Karena kan semua momen kan belum tentu. Ada momen masuk, ada enggak. Makanya kita kami pakai 2 gitu. Terus dapat minum, dapat wasit. Kayaknya itu doang
2: aja. Tapi lumayan lo foto sama video profesional.
0: Iya, lo udah gak mikirin lagi deh.
2: Gak
0: usah minta tolong lagi.
1: Ini capek kan. Kita pengen main ya, bukan pengen videoin. Kan ada beberapa komunitas tuh adminnya sendiri tuh videoin HP itu memori bisa meledak yang ada kan.
0: Udah gitu geter lagi.
2: Geter. Lari-lari lagi.
1: Ada juga ada juga komunitas yang apa adminnya jadi wasit.
2: Ada.
1: Iya. Banyak.
0: Jujur gue pernah tuh. Mereka ngerangkap semuanya tuh ya.
1: Kalau misalkan di tiup fluid diprotes sama itunya.
2: Gak profesional soalnya wasitnya.
0: Kalau ini langsung dihadirkan wasitnya. Jadi lu aman.
2: Terus yang join apakah memang yang udah pro, yang udah jago, atau
0: kategorinya gak?
2: Yang masih beginner boleh nih, asalkan bla bla bla misalnya.
1: Memang kalau Baler Buns ini kan dibuat untuk have fun. Biasanya tuh gini, kita tuh emang menerima orang yang biasa-biasa aja gitu loh. Cukup tahu fundamentalnya, termain mah ngalir aja.
2: Basic skillnya pasti, penting tahu lah ya.
1: Betul. Pasti dioper dan pasti poin. Malah orang-orang yang jago ya, ada orang datang nih, orang jago basket datang ke Baler Buns, rata-rata nggak balik. Karena
2: karena mainnya nggak
1: seserius itu gitu.
0: Emang buat fun aja.
1: Baler Buns tuh buat fun aja. Jadi kalau sebelumnya kan ada ritualnya Baler Buns tuh ngumpul bareng. Aku sebagai host tuh kasih tahu bahwa kita nih fun game gitu ya. Gak usah di blok Kita cukup hands

0: apa aja, misalnya ada orang layup nih,
1: yeah,
0: nggak perlu kita
2: padang
0: gitu, cukup di hands up aja. Karena kan mereka join pasti kan butuh konten dong buat
1: sosmednya.
0: Udah biar aja dia masuk. Maksudnya lu kalah nggak dosa, lu menang pun nggak dapat hadiah.
2: Iya, setuju. Iya, betul.
1: Jadi for fun aja.
2: Kalau dia ambis jangan deh.
1: Iya. Berarti ini cocok buat cewek-cewek yang dulu di sekolah kalau main basket keroyokan. Kan kalau cewek-cewek gitu kan kalau di sekolah main basket mulai di sana semua ke sana. Di sini semua ke sini.
2: Aduh, iya iya. Oke, jadi emang itu yang kayaknya yang bakal kebedain teman-teman dua sama komunitas lainnya. Berarti tadi sempat ngomong cewek-cewek. Cewek-cewek juga banyak yang join juga ya akhirnya.
0: Sebenarnya kalau cewek sih dikit, cuman pasti ada aja gitu.
2: Ada aja.
0: Itu pasti ada cewek, cuma enggak karena cewek itu pasti harus punya, biasanya komunitas cewek yang ramai itu hostnya juga cewek.
1: Gitu.
0: Kalau hostnya cowok agak susah karena kan pendekatan komunikasinya kan beda ya antara cewek sama cowok ya.
2: Tapi enggak menutup kemungkinan kalau mau ikut aja gitu.
1: Iya, boleh gitu ya. Oke. Jadi lo boleh datang sendiri, boleh datang rame-rame gitu ya. Terus apa namanya, di sini juga fun, main basketnya enggak yang seserius itu.
2: Iya. Karena emang ini isinya orang-orang yang pengen nyalurin hobinya aja gitu kan. Pengen have fun aja, pengen ada kegiatan sosialnya gitu teman berdua.
1: Oke, berarti kalau misalnya ini minggu ini misalnya Sabtu nih, terus batas akhirnya kapan?
2: Iya, kalau mau daftar
1: ada kuotanya nggak?
0: Ada 30 orang.
2: 30 orang aja.
1: Oke, berarti kalau udah 30 tutup, kalau belum dibuka terus ya.
2: Oke,
1: sistemnya gitu ternyata guys.
2: Betul, kalau lu nggak bisa ikutan di minggu ini ya bisa ikutan di minggu depannya lagi, cepet-cepetan aja gitu.
1: Makanya namanya basket ceria karena nggak ambis tadi lu bilang.
2: Iya betul, emang harus ceria.
1: Berarti yang memang niat mau main serius nyetak skor apalah segala macam top skor itu tidak disarankan. Ya nggak apa-apa tapi tidak disarankan ya.
0: Itu lebih cocoknya mainnya di klub.
1: Nah,
0: itu memang kalau klub itu kan memang ada purpose-nya tuh untuk juara, menang. Sedangkan kalau komunitas kan kita untuk berjejaring aja gitu, bukan untuk ambisius.
2: Oke. Siap deh.
1: Sip. Seru ya jadinya ada nih di Jakarta Utara.
2: Betul.
1: Rame teman Pro 2 kalau misalnya mau join ya. Terus kita mau tanya juga sama Billy nih, kira-kira goalnya apa? Walaupun ini basket bukan goal ya namanya.
2: Iya maksudnya goals komunitasnya.
1: Komunitasnya kira-kira ke depan bakal apa lagi yang mau dituju sama Billy. Jadi jangan kemana-mana, kita kulik lagi abis ini. Tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: power, the power, power.
1: Papalado. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini teman berdua masih barengan sama Baler Bunch Community.
1: Yes, gue suka nih sama tagline di Instagramnya. Apa melepaskan tuh? Stres harianmu dengan memantulkan bola basket asik.
0: Oh, jadi kumpulan anak-anak stres ya. Aduh.
1: Stres rilisnya adalah dengan memantulkan bola ternyata.
0: Betul.
1: Ya. Jadi tiap weekend ngumpul. Berarti ini dong, apa namanya, lumayan sibuk ya, weekday kerja, weekend ngumpul gitu.
2: Iya, betul.
1: Lumayan ya.
2: Lumayan.
1: Diprotes gak? Tiap diajak pergi weekend gak bisa karena main basket mulu nih. Kebetulan partnernya ada di sini soalnya.
0: Iya. Oke, jadi emang setiap Sabtu atau Minggu lah ya si Balbers ini bakal buka sesi lah ya. Dan maksimal atau kuotanya tadi 30 orang tahun berdua. Dengan lu bakal banyak dapat benefit-benefit lainnya ya. Wasit, fotografer, videografer, minum juga. Iya, pokoknya tinggal bawa badan sama sepatu aja lah ya.
2: Betul.
1: Iya benar, bawa sepatu. Masa lu nyeker main basket.
0: Jangan minjem lu. Aduh.
1: Ya bawa kaos yang nyaman lah gitu buat main basket.
0: Ngomongin kaos, suka bikin jersey juga enggak?
2: Wow, suka banget.
0: Iya, itu per kapan biasanya Baler Bunch bikin?
2: Per momentum sih.
0: Per momentum ya, misalnya ada event.
2: Agustus, atau 2 tahun kemarin 2 tahunan Baler Bunch terus juga ya kalau ada momennya aja gitu.
0: Oke, itu biasanya di share nanti yang mau beli siapa gitu ya. Oh, oke.
1: Oke. Berarti kan selain basket ceria tadi Billy juga udah bilang bahwa di November kemungkinan ada activity yang talk show tadi ya. Berarti apakah memang nanti akan dibuat rutin nih si activity talk show kayak gitu?
2: Mungkin rutin tapi gak sering. Mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali.
1: Oke, ya. Jadi dilihat juga kira-kira brandnya mana lagi yang masuk ya. Kalau besok sama apa? Cedera. Apa tadi?
2: Bebas cedera.
1: Bebas cedera.
0: Iya, itu penting banget. Karena ya kadang-kadang kita gak, yang pemain atau segala macam suka gak tahu kan apa yang harus dilakuin. Main-main aja gitu.
1: Main-main aja.
0: Atau lu gak pernah pemanasan dulu, gak pernah pendinginan gitu.
1: Kalau udah kejadian sekarang tanya ChatGPT ya kan.
0: Kalau kejadian udah langsung pusing gitu.
1: Ini gimana nih solusinya gitu kan. Makanya akhirnya dibikin si talk show ini. Tapi kira-kira kedepannya apalagi yang mau dibikin sama Baler Bunch? Apakah memang nantinya ada activity yang lebih besar lagi yang mau di-create sama Billy sama anak-anak yang lain?
2: Paling sih ini masih insya Allah ya kalau memang dimudahkan, dilancarkan. Kayak contohnya ya, gak apa-apa di-spill ya. Mungkin bisa buat inspirasi teman-teman pendengar atau komunitas lainnya yang dengar juga. Bahwa kan kalau kemarin kan bisa di-spill ada 3D-nya pom bensin Shell.
0: Oke.
2: Kan untuk saat ini kan Shell ini lagi off ya. Ya kita pengen ada activity-activity di situ. Maksudnya gak cuma pom Shell doang. Jadi ada apa, dead spot gitu ya. Kayak tempat-tempat yang mati pengen kita hidupin lagi pakai basket gitu loh. Intinya basket gitu. Jadi
1: gak
2: cuman, jadi intinya tuh bukan shellnya tapi ada dead spot yang bisa kita hidupin lagi melalui basket.
0: Ada ruang yang istilahnya terbengkalai lah gitu.
2: Betul.
0: Ya tapi dimanfaatin buat basket juga gitu. Siap-siap. Tapi kalau agenda tahunan ada gak sih? Atau mungkin yang mau anniversary segala macam itu?
1: Iya, anniversary udah kira-kira lu kepikiran
0: Desember.
1: Bikin apa?
2: Belum kepikiran sih.
1: Bikin jersey lagi kali ya?
2: Mungkin.
0: Udah berapa jersey berarti?
2: Kayaknya udah 10 apa 11 ya?
1: Banyak juga.
0: Ini yang ada tulisannya Bunch ya semuanya? Pasalnya gue ngeliat kok beda-beda nih. Kayaknya sering banget bikin nih.
1: Ada yang
0: warna pink. Ada yang warna
1: hijau.
0: Banyak banget lah tadi itu.
1: Iya.
2: Hitam,
1: tadi
2: putih.
1: Tadi orange.
0: Iya.
1: Oke.
0: Banyak yang ngelek sih jadinya. Aduh, tapi kalau lu sendiri pribadi kan udah ngebuat sih komunitas. Masih suka main basket juga? Turun ke lapangan juga atau
1: main
0: cuma
1: juga?
2: Udah pasti
0: ngurusin.
2: Udah pasti ngurusin dan main. Kecuali kalau event besar ya. Kayak kemarin dapat kesempatan sama kolaborasi sama IBL. Itu enggak bisa main, udah ngurusin eventnya aja gitu.
0: Betul.
1: Itu collab dalam bentuk apa kemarin?
2: Jadi IBL tuh punya program kalau enggak salah kayak sama komunitas gitu loh. Nah, alhamdulillah Baler Bunch terpilih salah satu komunitas yang terpilih untuk bisa main bareng IBL broadcaster gitu. Kita main di Agora dekat sini, Agora Mall kita main di situ. berapa jam? 4 jam kalau gak salah.
0: Oh oke, okay.
2: Itu siap. Gede banget sih, maksudnya efeknya tuh gede banget.
1: Iya, gitu. Jadi okay. Selain Baller Bunch dikenal sama orang banyak, dapat member baru lagi juga. Betul. Bisa kan?
0: Iya, yeah, yeah. Itu berarti dari Baller Bunch berapa orang tuh yang ikutan main tuh?
2: 50.
1: Ush, oh banyak juga. Eh tapi kalau di Baller
2: Bunch, tapi yang waiting list lebih dari 30 atau 40. Yeah,
1: yeah, yeah. Ada waiting listnya juga.
0: Iya, yeah, yeah, berebutan ya.
2: Berebutan.
0: Yeah, yeah, oh, iya lah, kapan lagi?
1: Tapi kalau di Baller Bunch berarti sistemnya tuh ada member tetap gitu enggak sih atau enggak? Maksudnya ya udah siapa aja boleh tiap lagi ada basket ceria ini.
2: Belum ada sih, belum dibentuk juga untuk member kayak sistem member.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Mungkin akan ada gitu.
0: Oke, okay. Jadi soon, ya. Jadi semuanya biasanya diakomodir lewat Instagram ya.
2: Yeah.
0: Semua pengumuman setiap ada pemainan atau ada event, ada jersey baru segala macam itu ada di Instagramnya Baller Bunch Teman Pro 2.
1: Walaupun tadi Billy bilang emang mayoritas pekerja ya, tapi nggak menutup kemungkinan boleh dong, maksudnya siapa tahu ada anak sekolah yang
0: anak
1: emang
0: kampus, anak kuliahan,
1: kuliahan gitu, yeah, pengen gitu, nggak apa-apa.
2: Bisa, bisa.
0: Banyak
2: bisa,
0: juga
2: kan?
0: Ya.
2: Cuman maksudnya kan kendala biasanya ya, kendalanya tuh di harga iuran gitu.
1: Oh.
2: Nah, mereka kan belum
1: punya pemasukan. Kecuali
2: emang
1: anak sultan,
0: iya, anak sultan.
2: Iya, mungkin tuh ada anak kecil tuh.
1: Iya,
0: iya, itu anak sultan tuh pasti tuh.
2: Iya.
0: Orang have tuh, iya.
2: Orang have.
0: Iya.
1: Iya kan? Emang mungkin kebetulan rumahnya deket sama sport center gitu, iya, kan, iya. Kayak gue mau main ah gitu.
2: Enggak, rumahnya di Kuningan.
1: Oh, serius?
2: Serius. Satu iya, rumahnya di sini nih. Mana sih?
0: Pusat ini. Daerah sini.
1: Jakarta Pusat.
2: Grogol. Kusinoya sini.
1: Oh, Cideng, Cideng, Cideng.
0: Iya, iya, iya.
1: Yeah. Ih, lumayan nih ke utara, yeah, mana, yeah. Kuningan Jawa Barat lagi.
0: Aduh, Jawa Barat.
2: Tapi
0: Jawa.
2: Emang rata-rata tuh yang main ya itu anak Bekasi, yang rumah Bekasi, Citayam itu pada main.
0: Oh, ya pada akhirnya nggak anak utara doang, yeah. Mana-mana
1: nah,
0: tuh
1: iya
0: gitu.
1: Itu.
0: Karena itu nanya. Tadi rajin bikin ads juga, jadi betul. Orang-orang manapun yang lagi ngeliat, oh iya ada komunitas nih, gue mau main ah gitu.
1: Yeah, yeah. Okay. Jadi nggak menutup kemungkinan anak luar utara juga boleh sebenarnya, yeah. Walaupun emang main
0: rata-rata di
1: utara.
0: Bahkan yang capek di selatan pada mainnya ke utara. Ada capek ya, oh, di selatan cikut-cikutan,
1: iya, iya,
0: gitu kan,
1: main
0: utara aja
1: atau
0: gitu.
1: Di selatan terlalu ini nih, terlalu apa namanya, terlalu culture nih, gitu.
0: Terlalu ambis gitu kan.
1: Ambis, iya iya iya.
0: Udah main di
1: barat saja, iya. Mainnya biasa ke utara gitu,
0: iya, iya,
1: boleh
0: iya.
1: Ya. Pikiran segar, badan bugar, nah, kalau dari ini ya, tagline-nya.
0: Oh, asik. Iya.
1: Ya, tadi di bawah itu
0: juga ini juga ada nih itu. Nih, pikiran segar
1: jadi
0: sama
1: hashtag-nya.
0: Hashtag punya Jakarta. Iya. Padahal siapa aja boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Boleh banget. Oke, okay. Tapi kalau dari Billy sendiri nih ke depannya gimana nih? Maksudnya ngelihat si komunitasnya atau mungkin dari basketnya deh. Lo gimana ngemandangnya? Karena kan banyak banget olahraga baru nih ya,
1: mm-hmm,
0: yang menyerang lah segala macam, mm-hmm. Yang istilahnya kan jadi kepecah tuh hobi orang tuh jadi kemana-mana. Mungkin yang dulunya anak basket sekarang udah main olahraga lain segala macam. Lo ngeliat kedepannya gimana nih si basketnya?
2: Sebenarnya basket itu kan dulu mungkin cuma dikit ya opsi orang tuh untuk olahraga,
0: okay.
2: Sekarang ada high rocks, ada paddle, ada tennis tuh lagi naik-naiknya ya. Maksudnya itu makin bagus sih, maksudnya ekosistem olahraganya makin luas.
0: Okay.
2: Terus juga apa namanya, kalau sebenarnya challenge-nya itu bukan karena banyak jenis si olahraga tersebut, tapi challenge-nya sekarang gimana caranya ngebuat komunitas itu nyaman gitu loh. Karena orang kalau udah nyaman pasti balik lagi.
0: Ah okay. Itu. Ya yeah, yeah, betul. Itu bukan, kuncinya ya.
2: Bukan. Jadi sebenarnya saingan misalnya kayak Baller Bunch itu bersaing sama misalkan pedal yang lebih banyak banget ya, atau bola atau sebenarnya kita malah senang adanya
0: aktivitas pilihan lain.
2: Ya pilihan lain, opsi-opsi. Cuman yang jadi challenge terbarunya adalah gimana caranya Baller Bunch itu nyaman.
0: Iya, gimana caranya orang datang main sekali, besok balik lagi.
2: Besok balik lagi.
0: Karena nyaman, karena asik, itu dia. Karena vibesnya udah dibangun lah sama Billy dan teman-teman juga gitu.
1: Berarti mau gak mau dia harus jadi tuan rumah yang baik.
2: Nah,
1: nge-serve, act of service dia harus juara nih buat.
0: Iya, kita lihat aja pokoknya nanti lama-lama dia udah gak main basket aja. udah sibuk mikirin si Baller Bunch.
1: Tapi lo akhirnya punya tim gak sih? Atau sekarang masih kepegang sendiri dan beberapa teman deket aja?
2: Mungkin kalau tim itu lebih ke bukan tim pengurusan si Baller Bunch, mungkin kayak timnya tuh kayak tim dokumentasi medianya,
1: okay,
2: gitu, tim wasitnya gitu. Ya. Mungkin lebih ke situ, bukan tim yang misalkan
0: ada helpernya lah pokoknya ya.
2: Iya, itu lebih tim-timnya bukan tim yang sesama suka basket, tapi timnya itu kayak wasitnya, tim, terus juga dokumentasi media itu dari tim gitu.
0: Yang udah biasa ngebantu Baller Bunch 92. Oke.
1: Jadi buat lo yang penasaran sama Baller Bunch, bisa di kepoin aja Instagramnya di @ballerbunch ya. Ada checklist birunya di situ, jadi gampang nyarinya.
0: Paling dekat tanggal 3 Oktober tahun 2022.
1: Di High Play Arena Kelapa Gading. 105.000.
0: Oke.
1: Beda-beda ya tiap
0: tergantung lapangan ya. Siap. Pokoknya langsung aja daftar karena ada link di bio Instagramnya juga ya. Gampang banget. Thank you banget Billy sudah datang ke Pro2.
2: Sama-sama.
1: Sukses buat Baller Bunch-nya. Mudah-mudahan nanti bisa ada activity-activity lain lagi yang di-create sama Baller Bunch ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Le Serafim with Spaghetti. Lo spaghetti apa paling suka?
1: Aglio olio.
0: Iya lagi sama.
1: Carbonara gue. Juga, bukan carbonara, carbonara ya? Yang ada yang
0: karbon dioksida kali.
1: Bolognese, Carbonara juga suka sih sebenarnya.
0: Iya, creamy-creamy gitu ya.
1: Creamy, suka semua sih gue. Gue apa aja selama halal ya.
0: Gue tuh gak tau kenapa kayak aglio olio tuh udah paling cocok buat lidah
1: Indonesia.
0: Iya, karena gue gak tau aslinya gimana ya di Italia ya.
1: Tapi sebenarnya aglio olio juga gak semuanya enak di mulut gue.
0: Iya,
1: ada beberapa yang hambar gitu loh.
0: Betul, kadang ada yang si herbsnya tuh lebih banyak.
1: Asik herbsnya, si kerti banget. Aduh.
0: Kan gue tukang masak. Tukang catering gue. Aduh, iya maksudnya gitu kan kadang-kadang kan. Cuma yang sering gue masak sih udah paling gampang lah aglio olio. Cuma kalau dilihat-lihat lagi itu masakan-masakan Italia itu susah juga. Kelihatannya kan gampang ya. Ternyata tuh ada pakem-pakemnya.
1: Oh,
0: iya,
1: gitu.
0: Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah tuh carbonara apa-apa tuh yang sebenarnya tuh enggak pakai susu atau apa gitu, kayak pokoknya beda deh aturannya gitu. Mm-mm. Kayak pizza juga kan di sini kan terkenalnya kan ya rotinya agak tebel, kalau di sana kan sebenarnya tipis beda-beda. Ya sebenarnya sama kayak masakan Indonesia kan kompleks banget kan. Lo masalah rendang aja kan pasti perdebatan tuh ya. Ada yang bumbunya merah, ada yang yang kalau jadi udah hitam gitu segala macam, pasti beda-beda lah tiap daerah gitu. Yang penting enak bisa ketelan aja gue mah.
1: Aduh. Ih, ngomongin makanan jadi lapar nih gue. Sedang menunggu ayam goreng bawang putih.
0: Baru gue juga mau ngomong tuh. Gue juga mau bikin kan.
1: Apa?
0: Ayam bawang putih. Kebetulan sekarang teman kita juga ada bisnisnya ayam goreng bawang putih kan.
1: Iya.
0: Itu kemarin gue udah nyobain. Enak. Jujur. Iya. Jadi lo nanti coba deh. Barusan gue posting sih. Gue baru nyobainnya kapan, baru posting tadi. Kalau lo gak ngomong, oh iya gue belum posting. Iya.
1: Kalau Fajar emang tim late post yang selet-letnya banget ya.
0: Parah.
1: Kalau gue selet-letnya harus dalam hari yang sama. Jadi misalnya gue siang nonton nih. Misalnya gue siang nonton ya kan. Nah gue postingnya malam gitu. Nah, tapi harus dalam satu hari yang sama.
0: Makanya kadang-kadang gue kalau nginget momen lewat Instastory itu gue gak bisa. Karena banyak yang momennya kapan, gue postingnya berapa hari kemudian. Gitu. Kayak kemarin gue ngecek-ngecek lagi ya. Pas gue liburan kayaknya postingnya banyak gitu. Pas gue cek lagi, ih gila gue pas liburan postingnya dikit banget gitu. Banyak yang gak gue posting.
1: Sayang,
0: banyak yang
1: tahu.
0: Ya makanya gue kadang-kadang kenapa tau gue.
1: Kalau gue pasti harus di hari yang sama. Kayak misalnya gue pergi liburan gitu ya. Misalnya siang gue ke pantai mana, nanti gue postingnya malam pas sebelum tidur udah santai tuh kan. Ya kan. Jadi kayak posting gitu. Selagi gak ada yang gue hindari sih gue posting hari itu. Kalau lagi gue mau menyembunyikan sesuatu baru gue postingnya besok-besoknya gitu.
0: Sama bahkan gue kadang-kadang suka sampai gak keposting, udah foto segala macam tuh benar-benar gak keposting. Terus kayak bingung lagi kan mau posting lagi pas momen kapan nih, karena udah late post gitu.
1: Oh, gue ngerti. Lu kalau mau posting lagi lu nunggu momen mau manas-manasin orang.
0: Oh iya ya
1: kan. Si Fajar cuti mulu, liburan mulu, duitnya gak habis-habis gitu.
0: Iya. Atau kemarin aduh Senin lagi. Atau kemarin pas weekend gue posting momen liburan yang belum gue posting gitu ya.
1: Biar gak dicengin ke sawah mulu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Tio Satrio, ada untukmu.
0: Ya, betul.
1: Yeah. Untukmu kan, bukan untukku.
0: Untukmu lah. Masa ada untukku?
1: Ya kan,
0: envy
1: ya,
0: banget.
1: Iya, selfish banget gitu. Buat diri sendiri kan kita gak tahu juga. Gak apa-apa dong. Iya kan.
0: NPD juga rame tuh kemarin di Pesta Pora ya.
1: Iya.
0: Gak expect gue tuh. Jadi kemarin itu di Pesta Pora banyak banget panggung-panggung yang gak besar, yang kecil-kecil, tapi juga mengakomodir musisi-musisi juga, teman berdua. Bahkan ada salah satu label juga yang bikin show juga kan.
1: Yes.
0: Aduh, tangan gue gatel, ada yang mau kasih duit apa gimana?
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Coba cek rekening.
1: Iya, tangan kanan kan?
0: Kanan.
1: Lu percaya itu ya?
0: Gak tahu sih.
1: Percaya gak percaya ya?
0: Gak, kadang gue gatel-gatel gak pernah dapet duit.
1: Kalau gue percaya selama tangan kanan yang gatel. Kalau tangan kiri gue gak percaya. Karena waktu itu temen gue bilang kalau yang gatel tangan kiri katanya mau ngeluarin duit.
0: Gitu.
1: Mitos ya.
0: Kalau gue hari ini gue kayaknya percaya deh. Karena butuh duit. Aduh, iya kemarin tuh banyak panggung. Trinity kalau gak salah bikin panggung sendiri. Terus ada boyband baru tuh yang Scene juga manggung
1: Scene,
0: tuh
1: iya,
0: di Pesta Pora. Ada girl band juga.
1: Marbles,
0: gitu.
1: Marbles
0: kalau gak salah satu panggung juga tuh sama Scene tuh. Iya, jadi seru aja gitu tahun berdua.
1: Cuman
0: gitu.
1: yang seru lagi karena memang eventnya barengan ya, Pesta Pora sama The Weeknd.
0: Nah,
1: yang di The Weeknd itu kemarin banyak banget yang viral kan.
0: Betul.
1: Yang di Day One tuh yang cewek rambutnya agak pirang kayak Rose.
0: Aha.
1: Ya itu rame tuh. Dia yang disodorin mic. Jadi dua hari itu si dua penonton di dua hari itu ada beberapa penonton yang disodorin mic sama Abel.
0: Aha.
1: Terus nyanyinya tuh benar-benar seteriak-teriak
0: ya,
1: itu loh
0: tahu.
1: Kayak wow. Effort banget ya mbak.
0: Tapi ngomongin effort, itu semua penonton The Weeknd juga effort banget stylenya.
1: Gua bajunya bagus-bagus banget.
0: Gue ngeliat outfit temen gue cewek itu niat banget nih.
1: Parah,
0: kata gue gak gerah nih.
1: Parah.
0: Kata gue gak agak repot nih jalan-jalannya. Karena kan lu ke venue aja kan pasti kan jalan gitu kan. Ya gitulah, gak apa-apa.
1: Tapi,
0: sih.
1: Tapi kalau kata netizen yang biasa nonton konser K-pop, katanya jangan heran ngelihat orang outfitnya sekarang all out di beberapa konser. Terbukti dari penonton-penonton konser K-pop pun mereka juga all out kalau misalnya mau perform. Mau nonton, sorry.
0: Tapi selain K-pop menurut gue gara-gara Coachella.
1: Oh, Coachella.
0: Itu juga jadi kayak kiblat orang nonton konser tuh harus dressing segala macem gitu.
1: Tapi emang ya, gue nggak tahu. Gue dulu zaman dulu Java Music Indo bikin konser. Gue lumayan, alhamdulillah lumayan sering. Itu emang perbedaannya terlihat jelas sekali ya. Maksudnya dulu tuh penonton sesantai itu.
0: Banget. Gue pernah
1: kaos jeans udah kelar.
0: Gue pakai celana pendek juga. Gue pernah.
1: Bahkan kalau perlu lu nggak bawa tas. Bawa satu

0: di Coachella sih, soalnya kan banyak influencer yang bikin dress up outfit ya hari ini ke Coachella ini pakai apa segala macem, manik-manik segala macem. Kan panas juga kan di sana.
1: Iya, benar-benar.
0: Cuma kayak ya gak apa juga, mungkin lagi trennya nih sekarang orang nonton konser tapi juga biar di notice mungkin, biar notice sama artisnya atau sama sih sesama fansnya
1: atau,
0: aja.
1: Atau masuk di big screen. Iya kan, kayak kemarin di threads gue liat soalnya, jadi ada cewek bikin utas gitu di threads, dia bilang gini, kalau ada tolong buat warga, dia bilang gitu, kalau ada yang kebetulan ngerekam di handphonenya muka gue ada di screen, kasih tahu gue ya, ntar gue transfer 100.000, dia bilang gitu.
0: Bahkan
1: lo tahu di threads juga gue ngeliat, jadi ada satu akun dia menjual foto dan video dokumentasi konser The Weeknd dia selama 2 hari dari berbagai section.
0: Kategori yeah. section.
1: Jadi dia bilang itu bener-bener dijual. Jadi buat lo yang kemarin nonton gak sempet dokumentasi atau gak dapet dokumentasi, gue jual nih, dia bilang gitu. Atau mungkin buat lo yang gak nonton tapi pengen update seolah-olah lo nonton. Jadi kayak terus komennya tuh macam-macam, dia bilang gini, wah gila orang Indonesia pintar banget cari duit, dia bilang gitu. Maksudnya apa aja bisa dijadiin duit ternyata.
0: Itu balik modal tuh yang nonton.
1: Gue nggak tahu harganya berapa ya dia jual, mungkin kalau video akan lebih mahal kali ya. Dan kayaknya memang yang dijual sama dia tuh resolusinya bagus, mungkin kameranya bagus gitu. Jadi layak lah buat dijual gitu.
0: Ih, ide juga.
1: Keren tuh.
0: Keren
1: banget, sumpah.
0: Iya, lu beli konser, tiket konser bisa bolak-balik balik modal lagi gitu.
1: Bahkan mungkin bisa beli tiket konser The Weeknd yang di luar Indonesia nantinya, ya kan? Mantap.
0: Bisa.
1: Sih. Parah banget.
0: Bisa.
1: Keren.
0: Tapi lu terakhir nonton konser atau ke fan meeting atau apa? Lu juga ini juga enggak dress up segala macam?
1: Enggak sedress up itu.
0: Soalnya kan orang
1: cuman
0: tuh
1: cuman nyesuaiin yang sama warna aja.
0: Iya, ada yang pakai make up apa sih? Make up yang warna-warni
1: gitu. Bahkan banyak yang buka jasa make up di depan venue.
0: Iya, ala-ala Nike lah. Terus banyak. Ada yang pakai stiker segala macam. Itu niat-niat banget orang.
1: Gue
0: malah enggak nyaman tuh kayak dress, gitu.
1: Misalnya kayak kemarin fan meeting Sunho bajunya biru muda gitu. Ya udah gue pakai biru putih. Ya tapi enggak yang se-dress up itu, enggak.
0: Dulu kan ada tuh yang gue lupa deh siapa aktor Korea siapa gitu yang datang tuh pada pakai baju pengantin ceweknya.
1: Oh iya.
0: Ada kan ada, tuh biar di notice kan.
1: Iya. Sunho yang kedua tuh gue beli batik karena harus pakai batik.
0: Oh iya.
1: Dari sebenarnya itu dress code-nya bukan dari manajemen tapi dari
0: fans-nya aja, fanbase-nya ya.
1: Iya. Nah, gue penasaran nih nanti kayak misalnya konser bentar lagi kan DJ Avenged Sevenfold.
0: Iya.
1: Terus Chemical Romance sama
0: itu
1: Simple
0: kayaknya
1: Plan.
0: Udah tahu tuh.
1: Itu hitam-hitam semua.
0: Iya, udah ketakar deh tuh. Ya,
1: jaket kulit lah, cuman agak panas kalau jaket kulit DJ.
0: Nah, BTS nih nanti nih bakal pecah nih.
1: Iya.
0: Desember tuh.
1: Itu udah kayak Jember Fashion Week kali ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah.
0: Yeah-nya kayak vokalis dong, iya dong.
1: Kan ceritanya gue vokalisnya band ini.
0: Band ini apa? Fizz.
1: Iya, Fizz. Gue kebalik-balik Fizz sama India, mohon maaf ya.
0: Sama Lomba Sihir juga.
1: Iya, itu juga.
0: Iya kan? Iya. Tapi lu jangan sampai kebalik-balik sama ajan maghrib ya.
1: Jangan
0: sama
1: dong.
0: Ajan subuh, beda soalnya.
1: Iya. Hari ini maghribnya jam berapa?
0: Hari ini maghribnya sebentar lagi jam 17:51 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti abis maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

0: Asli ya, ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Fajar sama Desi. Udah jam 6:30. Udah pada sampai rumah belum?
0: Gak tahu ya, tadi kan macetnya kan lumayan ya kalau dari sini ya teman Pro 2 ya.
1: Apakah tadi juga... itu kan tadi sore.
0: Tadi sebelum maghrib
1: masih maghrib, macet emangnya.
0: Masih macet tapi yang ke arah Sudirman Tamrin, yang ke Harmoni masih aman lah.
1: Oke. Kalau sekarang kira-kira gimana? Apakah masih macet atau udah lancar atau mungkin di beberapa titik masih ada yang padat merayap?
0: Iya, kita langsung cari tahu teman berdua. Lewat peta.
2: Permisi Kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke, kita update informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih teman-teman pro dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan melihat kondisi arus kendaraan dari kawasan jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Melalui jalur flyover dari Tendian yang akan menuju Pancoran, arus lalu lintas dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan adanya antrean kendaraan di lajur 1 yang akan masuk tol dalam kota arah ke Cawang. Begitupun melalui jalur arteri dari Pancoran yang akan menuju Kuningan, arus lalu lintas dalam situasi ramai padat. Harap antisipasi keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Dan melalui jalur tol dalam kota dari Pancoran yang akan menuju Kuningan dalam situasi relatif lancar dan dari arah sebaliknya sudah mulai mengalami kepadatan yang cukup signifikan. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Dari Kerbon Bawang yang akan menuju Yosudarso ataupun Tanjung Priuk, arus kendaraan dalam situasi relatif lancar dengan dominasi kendaraan pribadi dan juga kendaraan muatan berat. Begitupun dari Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk juga dalam situasi relatif lancar dengan dominasi kendaraan bermuatan berat. Kami mengimbau agar waspada akan kendaraan yang putar balik ataupun menuju ke arah Yosudarso dari Kerbon Bawang. Dan himbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengendara lainnya.
0: Terima kasih Brigadir Audi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah, itu dia Kahitna.
0: Apakah daerah GBK udah mulai rame? Apa mungkin dari tadi kali ya udah rame ya, teman Pro 2? Karena hari ini bakal ada pertandingan antara Indonesia versus Malaysia.
1: Iya,
0: betul sekali. Di ajang FIFA ASEAN Cup. Gitu, jadi ini kalau tadi per jam 12 siang itu ternyata udah 56 ribu fans yang sudah beli tiketnya. Bahkan sampai hari ini mungkin bakal lebih, teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan buat yang pengen ke daerah Senayan.
1: GBK,
0: iya betul sekali.
1: Gitu. Kira-kira tebak skor yuk, berapa?
0: 2-0 aja lah, Indonesia menang. Soalnya kemarin lewat Singapura.
1: Dukung Malaysia.
0: Soalnya kemarin lewat Singapura udah menang 2-0. Ya, dan sekarang gue juga pengennya 2-0 karena ya udah 7 tahun juga nih enggak ketemu sama si Malaysia. Gitu.
1: Gue 2-1 deh.
0: 2-1. Ya, ya. Lu masih baik ya sama Malaysia,
1: masih,
0: 1
1: enggak sih? Masih. Biar seru aja. Gitu, biar seru.
0: Iya, ngomongin seru. Badminton Asian Games juga, Asian Games juga seru, teman berdua. Kemarin tadi kalau enggak salah Leo sama Daniel ke final. Ke final mengalahkan nomor 1 dunia. Jadi udah pasti kan kalau masuk final, udah kalau enggak lu dapat gold ya perak gitu. Jadi udah pasti bawa medali lah gitu.
1: Kita berharapnya dapat emas ya pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ya yang terbaik mudah-mudahan bisa bikin kita bangga lah, iya, apapun hasilnya.
0: Betul. Sekarang tuh soalnya kalau di ajang-ajang kayak gini Asian Games tiap hari kan ada info update gitu ya. Jadi kayak ada pengetahuan baru. Oh, ternyata kita punya atlet ini loh gitu. Jadi kenal baru lagi. Yang skateboard kemarin viral tuh, cewek tuh yang agak-agak bule tuh,
1: Iwayan Malana kalau enggak salah namanya.
0: Jujur. Itu banyak mengapresiasi walaupun enggak bawa medali ya. Dia cuma sampai di peringkat 6. Cuma pertampilannya keren banget, teman berdua. Jadi kayak kenal tuh kita sama Asian Games.
1: Kita kenal
0: sama Asian Games sama atlet.
1: Kita kenal tapi mereka enggak kenal kita.
0: Kenal. Gua rasa dia kenal.
1: Enggak. Siapa lu?
0: Ya, dia sering dengerin kita.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya kita udah harus cabut deh guys.
0: Iyalah, mau nambah lu sampai jam 8.
1: Iya, janganlah, udah ditungguin sama Elan. Elan apa enggak?
0: Elan nanti teman Pro 2 ya bakal nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam.
1: Besok masih ketemu sama kita, tapi iya, kayaknya jamnya agak bergeser ya.
0: Betul, karena besok ada final bintang Radio Indonesia Korwil berapa kita 13 ya?
1: Duh, enggak hafal lagi Korwilnya.
0: Iya, pokoknya bakal diadu tuh ya, guys. Jawaranya si Jakarta sama Banten, teman Pro 2. Disiarkan juga di Pro 2 FM besok. Dari iya, jam 2-an lah lu di station lah teman Pro 2 gitu.
1: Jam 2?
0: Iya.
1: Jam 2 pagi kan?
0: Jam 2 siang, cuma sampai jam 10 malam. Enak banget kita gak siaran.
1: Yaudah cabut, kita ketemu lagi besok ya. Abis ini ada Elan di Music Live Chat.
0: Bye.

0: Selamat sore teman Pro 2. Saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elandi Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama di sore hari ini, teman Pro 2, Scream or Dance 2026 akan digelar pada 31 Oktober dan juga November. Diumumkan akan berpindah venue dari BCIS ke Community Park Peak 2. Perpindahan venue ini dilakukan dengan tujuan kenyamanan dan juga keleluasaan penonton untuk bisa menikmati acara di venue yang lebih luas. Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang bertajuk Unrevealed Tour yang dengan lagu Drop Dead Tour di mana di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. The Weeknd telah sukses mengguncang Jakarta di hari pertama dan kedua tur konser Alter Hours Still Down Final Leg Asia Stadium Tour 2026 dan The Weeknd sukses menyapa puluhan ribu XO di seluruh Indonesia dan membawakan semua lagu-lagu hitsnya di atas panggung stadium.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy, teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya, teman Pro 2, di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh,
1: it's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah?
0: Okay, so welcome ya. Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, kamu pasti. Anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka.
1: Betul.
0: Ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Pasti kayak aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi
1: seru.
0: Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan
1: iya.
0: Kalian
1: seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: kayak, apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia. Jadi nih teman produa, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah, kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sigit.

0: Okay. Jadi kalau kakak pernah nonton film Sore.
1: Oh ya?
0: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
0: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
1: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
0: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
1: Oh, I see.
0: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
1: Oke,
0: okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
1: 3 demo lagu.
0: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
1: Jadi karena itu.
0: Iya gitu.
1: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
0: Udah bentuk demo jadi.
1: Oh, udah bentuk demo.
0: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
1: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
0: Masih kosong.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi.
0: Enggak, jadi
1: atau gimana?
0: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
1: Wow.
0: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
1: Oh, gitu.
0: Dan ternyata itu part favoritnya.
1: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
0: Iya. Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
1: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
0: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak.
1: Iya.
0: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
1: Oh iya.
0: Iya kan, masih season pertama banget.
1: Betul.
0: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
1: Gak mau gitu.
0: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
1: Yes.
0: Like little step to the music industry.
1: Oke.
0: Okay. Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama bisa dibilang gitu.
1: Yes.
0: Tapi kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya, Kak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
1: Oh,
0: kayak,
1: yeah?
0: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
1: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
0: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke ciri khas referensinya itu sih.
1: Oke.
0: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi

0: aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
1: Betul.
0: Nah, di lagu Masalahnya ini juga sama.
1: Oke. Okay.
0: Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku bisa
1: best banget.
0: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh, ini ranah aku banget.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Ini Cia banget nih. Gokil.
0: Jadi aku ngerasa Masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih, gitu.
1: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Oh, lagi gagal.
0: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke,
1: kalau gitu this is Felicia teman Produa dengan Masalahnya. Here we go.
2: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh notice, terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, Terus pas dicek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Yeah. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget, tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul dan kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva.
0: Yeah.
1: Dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih.
1: Gila.
0: Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Runs? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Ranch tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Ranch. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Ranch gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku reference itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi prosesnya. Lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih reference-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar reference tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba?
1: Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak aduh gila ini gimana Riven Ranch. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya.
1: Yoi.
0: Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: Harus GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia ada Lara nih yang bertanya.
1: Okay.
0: Kalo selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fasenya itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan.
0: Renungan. Apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu. Tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua yang join nih.
1: Thank you. Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produ seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produ di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di malam hari ini nih, hari Senin, teman Pro 2. Tanggal berapa nih? Tanggal 28 September 2026. Well, gak kerasa banget udah hampir, udah akhir bulan nih hitungannya ya. Gimana teman Pro 2? Langsung dari Jalan Merdeka bertempat dan 5 Jakarta, gue Alan Negeri Sandaru menemani kamu di seluruh Jakarta pagi hari, malam hari ini, ya ampun. Anyway teman Pro 2, sambil nemenin lo, gue kayaknya asik kalau sambil nonton bola ya. Berhubung hari ini adalah Timnas Day, teman Pro 2, Indonesia versus Malaysia, dan sudah kick off juga teman Pro 2 dari jam 19.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan mungkin buat kamu yang lagi nonton bola juga ataupun lagi nonton bareng keluarga teman Pro 2, pokoknya gue akan nanti sambil kasih laporan tentang match malam hari ini. Dan ingat untuk terus dukung Timnas Indonesia yang sedang bertanding malam hari ini di FIFA Asian Cup 2026. So, jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Elana Krisandaru.

Jakarta teman terbaik. Kamu teman berdua masih barengan sama gue, Elanda Krisandaru pastinya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Memasuki jam 9 malam teman berdua. Dan di malam hari ini gue tadi masih memantau ya dari progresi timnas Indonesia. Jujur, lu kalau tanya gue gak banyak berharap di game malam hari ini. Tapi anyway teman berdua, daripada kita coba mengharapkan game yang masih berjalan ya, karena kita gak tahu hasilnya nanti gimana. Lu pernah gak sih teman berdua, gue mau menyapa lu yang kayaknya baru aja balik dari kantor atau pulang dari kampus nih di malam hari ini. Gue tuh belakangan ini lagi senang banget dengerin lagunya Beradia ya, di album yang baru teman berdua, yang Semoga Hanya Di Mimpi. Dan gue kemarin gue sempat ngerekomendasiin lo beberapa lagu ya, kayak Kita Buat Menyenangkan, terus juga Peluk Aku Sekarang. Kemarin banget terakhir gue ngerekomendasiin lagu Beradia, yaitu adalah kok gue jadi lupa sih, apa namanya, Sebelum Jadi Panjang. Nah, gue tuh menemukan satu lagu lagi yang menurut gue, aduh gue gak tahu ya, menurut gue ini dari intro udah unik. Coba lo dengerin teman-teman.

Menurut gue teman Pre2, lagu ini tuh cocok banget buat lo yang setiap hari ya, khususnya warga Jakarta yang udah tahu tiap hari sibuk, udah tahu tiap hari punya kerjaan yang menumpuk, tapi ternyata pasangan lo diemin. Aduh, jangan kayak gitu dong. Ini diingetin nih sama Bernadia. Kenapa gue bilang lagu ini unik teman Pre2? Karena ternyata di album yang sama, atau gue lupa deh, kayaknya bukan, ini kayak di album sebelumnya teman Pre2, Bernadia tuh sempet ngerilis lagu judulnya adalah Lama-lama. Nah, gue tuh ngebaca di komen lagu Lawan Waktu dan Jarak ini teman Pre2, banyak yang bilang bahwa ini lagu tuh sebenarnya maknanya, meaningsnya tuh mirip banget sama lagu yang Lama-lama with a different style. Jadi kayak menurut gue sih ini bikin opposite, kayak lo tuh sebenarnya bisa tau untuk maintain hubungan lo, melawan waktu dan jarak, melawan kesibukan lo, untuk sekedar ya keep in touch aja buat pasangan lo gitu. Simpelnya sih menurut gue Bernadia tuh bilang bahwa ya kita udah gede, kita udah sama-sama sibuk, ya lo tau lah mana prioritas lo gitu. Menurut gue sih simpel bilang itu. Dan yang menurut gue gila adalah, balik lagi, ini gue baca dari komen ya, ternyata dari kolaborasi Bernadia dan juga Randy Pandugo gak kaleng-kaleng emang. Jadi reminder nih teman Pre2, buat lo yang punya kesibukan, sesibuk apapun hari lo, jangan lupa untuk kabarin orang-orang terdekat atau orang-orang yang paling lo sayang, terutama pasangan lo.

Karena gue baca dari komen teman Pro 2, ada yang bilang dulu nyesal banget sibuk sama diri sendiri, jarang ada waktu buat doi. Nah, walaupun benar-benar sibuk oleh kerjaan, tapi apa gunanya semua ini selagi dia udah gede? Oh, selagi dia udah tumbuh dewasa mungkin maksudnya. Ini juga pengingat buat lo yang kerja siang malam, mungkin untuk lo yang punya anak, punya toddler, jangan lupa untuk perhatikan tumbuh kembang anak lo, karena biar gimana pun dia butuh sosok dan juga kehadiran lo teman Pro 2. Jadi sesimpel sebenarnya lagu ini mengingatkan buat lo yang punya kesibukan sesibuk apapun, jangan lupa untuk tetap perhatiin orang-orang sekitar lo, orang-orang kesayangan lo, karena gue yakin mereka tuh pengen banget sebenarnya ngabisin waktu sama lo. Cuma di dunia yang serba cepat ini, mungkin kadang permintaan mereka terlalu banyak untuk dipenuhi. Iya gak sih? Mungkin lo yang punya perasaan yang sama teman Pro 2, boleh banget tuh cerita ke gue di malam hari ini. Malam ini gue buka teman Pro 2 di Hotline Pro 2 FM Jakarta. Buat lo yang belum tahu nih, gue buka di Hotline Pro 2 FM Jakarta malam hari ini di 0811-800-105. Sambil menemani lo di malam hari ini teman Pro 2, coba ceritain. Karena nanti gue akan buka request juga untuk lo yang mau request. Kasih tahu dong di malam hari ini lo lagi ngapain, sama siapa, dan di mana.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama gue, Elana Krisnandaru. Pasti dijaga malam, jangan galau malam-malam di malam hari ini, teman Pro 2. Kalau misalkan gue tuh tadi sebelum siaran ya, gue tuh nongkrong di Kopinako Monas, teman Pro 2, di belakang RRI persis. Dan lo tau gak sih kalau kebahagiaan orang nongkrong ya, menurut gue selain lo ketemu sama orang yang emang lo pengen ketemu gitu, lo tuh happy dengan playlist kafe itu. Jadi ya jujur gue adalah salah satu orang yang paling mendengarkan playlist di kafe, teman berdua. Karena menurut gue ambience nongkrong dan juga ambience musik di satu tempat itu menurut gue sinkron. Nah tadi teman berdua pas banget gue lagi nongkrong ya, dan itu kayak gue belum lama datang. Terus kayak lagunya pas banget sama lagu gue di berapa tahun lalu, berarti 2019, hampir sekitar 7 tahun lalu, teman berdua. Dan itu udah cukup bikin gue happy. Judulnya adalah dari Shelon Seven. Nanti gue akan playlin, gue akan puterin buat lo, teman berdua. Tapi menurut gue adalah hal penting kalau misalkan kafe pengen punya suatu ambience tertentu ya. Menurut gue yang penting adalah playlist. Karena gue tahu ada salah satu mall di Jakarta itu memang mall lama, dan mereka punya playlist yang jujur menurut gue agak lama di salah satu bilangan mall di Jakarta Selatan, teman berdua. Lu bayangin di zaman sekarang kan udah lumayan sedikit ya mall-mall yang memutarkan lagu di saat orang belanja gitu. Nah, gue bisa bilang mall ini tuh salah satu mall indie di Jakarta Selatan. Lu mungkin yang kerja di daerah situ lu udah tahu mall ini karena cukup lama. Bisa dibilang mall, bisa dibilang tempat makan doang gitu, karena mostly tenan di situ adalah F&B gitu. Dan salah satu musiknya adalah musik-musik lama gitu di tahun 2000-an. Lo bisa denger Neo di situ, lo bisa denger salah satunya adalah apa ya? Pokoknya Maroon 5 album awal-awal pokoknya. gue seneng aja sih kalau di situ ambience-nya tuh bawa gue ke masa lalu di 2010-an awal atau 2000-an awal bahkan. Nah, tadi adalah ngomongin soal lagu ya. Menurut gue lagu di tempat-tempat umum itu menurut gue salah satu hal yang bisa ngebangun ambience gitu. Mungkin kalau misalkan Jakarta banyak tempat-tempat public space yang for good memutarkan lagu ya, ini jadi salah satu consideration kayak lo tuh mau ngeplay lagu apa. Nah, karena menurut gue ya, salah satu media promosi dari artis-artis ya adalah juga dari pemutaran lagu-lagu di mall. Nah, kalau gue tadi yang lagi pas gue nongkrong di Nako Monas itu adalah lagu Shelon Seven berjudul Hujan Turun. I mean, lagu ini sebenarnya udah cukup tidak banyak diputerin di beberapa tempat ya. Karena ini adalah lagu Shelon Seven di album kedua kalau gue gak salah, di album Musim Yang Baik. Tapi gue seneng banget gitu karena akhirnya lagu ini bisa diputer lagi. Dan bertepatan juga dengan lagu-lagu yang lain yang menurut gue ini lagu baru. Jadi gue mau kasih penghargaan dulu untuk orang-orang yang ngeplay lagu enak di tempat-tempat umum. Lo keren ya. Dan teman berdua, buat lo yang kayaknya mau request ya, tapi nanti sabar dulu kalau mau request. Jam 10 gue buka ya, teman berdua, untuk menemani malam lo ini di masih di jam 9 ini. Salah satu lagu yang lagi-lagi tadi menemani gue dari sebelum siaran. Ini adalah salah satu lagu yang menemani gue di 2019. Dan lagu ini menurut gue di era sekarang belum cukup relate karena Jakarta masih kering coy di mana-mana. This is Shelon Seven, Hujan Turun.

kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Seret Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih yang mau request teman Pro 2 malam hari ini, gue buka di 0811 801 05. Masih barengan sama gue, Ellen Negeri Sandero pastinya, di JK Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Gue pengen buka WhatsApp malam hari ini, pasti the one and only Bahrum nih gitu ya. Halo Bahrum, mau request lagunya Avolia yang kamu pemain aku pelatih, jailah. Terus dia juga, Kak Ellen kapan siaran bareng Kak Davi sama Kak Edit? Sabar, belum dijadwalin ya. Kalau sama Edit kayaknya minggu ini belum nih, mungkin minggu depan ya, kita lihat ya. Katanya salam spesial juga buat Aca yang cantik, katanya I love you Aca. Oke, kalau gitu Bahrum gue kasih lagu lo spesial buat lo. Dari Avolia, jujur terakhir Avolia kesini sama Edit lagi ngobrolnya. Tapi yang terakhir sih gokil, kocak orangnya, kocak banget. Katanya dia mau yang kamu pengen aku pelatih. Oke, spesial satu lagu buat Bahrum, this is Avolia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Yofi and Uno dengan Dia Milikku, teman Pro 2. Jadi salah satu lagu yang harus untuk mengantar gue untuk cabut. Aduh, udah gak keral-keralan nih gue ngomong nih. Jadi salah satu lagu yang harus untuk mengantar gue cabut malam hari ini. Thank you banget teman Pro 2 buat lo yang udah stay tune dari MLC tadi di jam 7 ya, sampai dengan hampir jam 11 malam ini ya. Gak kerasa banget kita udah seru-seruan bareng. Dan sorry banget kalau misalkan ada lagu ataupun salam-salam yang belum bisa gue bacain, karena lagi-lagi padet bos antrian kalau malam-malam ya. Dan buat kamu teman Pro 2, semoga malam hari ini lo bisa istirahat dengan tenang. Berhubung besok masih hari Selasa, gue yakin masih banyak yang beraktivitas secara sibuk dan padat. Kalau misalkan hari ini bisa kita simpulin ya, mostly ngomongin bahwa lo jangan lupa sama pasangan lo ataupun orang-orang tersayang lo kalau misalkan lo sibuk seharian ya. Jadi buat lo jangan lupa untuk tetap ngabarin mereka minimal sekali lah hari ini, oke? Jadi buat kamu yang punya kesibukan, jangan lupa dengan orang-orang yang sayang sama kamu dan orang-orang yang kamu sayang pastinya. So, akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman Pro 2. Elanda Krisna Darussa yang in the air, and have a great night, teman Pro 2. I love you all, bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo semua Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, teman Pro 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga teman Pro 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, produser sekaligus penulis skenario Robert Downey menegaskan bahwa pemeran karakter kerasukan dalam film Kuasa Gelap harus merupakan wajah baru. Hal ini sudah diterapkan sejak film pertama pada 2024 untuk menjaga karakter tetap terasa autentik. Info kedua, Taylor Swift menjadi musisi pertama yang meraih penghargaan Artist Director Honors dalam MTV VMA 2026 di Los Angeles pada 27 September 2026. Info ketiga, grup K-pop Tomorrow X Together atau TXT akan merilis EP ke-9 bertajuk Perfect Storm pada 16 November 2026. Album ini berisi 6 lagu dengan detail lebih lanjut nanti akan diumumkan melalui platform penggemar atau Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selalu sama FM Pro Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kamu Pro 2 di teman sama kita berdua, ada Febrada dan juga
0: Fatur di sini.
1: Kita bakal nemenin sampai jam 10 di pagi hari ini, di hari apa sih nih? Selasa apa Rabu?
0: Selasa.
1: Selasa ya. 29 September.
0: Ini udah hari kedua nih ya.
1: Hari kedua?
0: Iya, kan kemarin hari pertama dong.
1: Di minggu ini.
0: Di minggu ini.
1: Ah, iya benar-benar. Tapi juga hari dua terakhir di bulan ini.
0: Yes, pokoknya tetap semangat terus ya.
1: Yang pengen ikutan, lo bisa merapat aja kemana?
0: Ke 0811-800-105
1: atau bisa langsung Instagram juga di @pro2fmjkt buat ikutan seru-seruan di pagi hari ini.
0: Tetap di sepan.

0: Aji dia kejar.
1: Amanita, aman, aman. Lukanya juga kecil kok, gak perlu khawatir banget lu.
2: Eh, jangan aman. Dianggap sepele, Jul.
1: Lah kenapa? Kan cuma lukanya kecil, aman aja.
2: Masalahnya bukan cuma lukanya. Kalau hewan yang ngegigit terinfeksi rabies, virusnya bisa nular lewat gigitan atau air liurnya, Jul.
1: Lah terus harus gimana ini? Sakit
2: kita
1: banget.
2: Harus buru-buru pulang. Kita cuci lukanya pakai sabun dan air hangat. Nanti kasih antiseptik. Baru dah, nanti kita pergi ke vaskes biar dapat penanganan lebih lanjut, Jul.

0: Ada bintang 5 dari TNC sama James sih.
1: Oh, James.
0: Yes. Yang kemarin juga tampil di mana namanya? Di Pesta Pora.
1: Pesta Pora ya. Juga tampil di
0: bersama burung apa tuh namanya? Duolingo ya. Serius dia naik ke atas panggung gitu tuh.
1: Tapi emang anak-anak Andi Normal sih keren-keren abis sih.
0: Keren-keren semua dong. Yeah. Dan pastinya lagu yang bisa bikin semangat di hari ini.
1: Betul.
0: Yang gak ada tanda-tanda hujan sih menurut BMKG.go.id ini tuh Mambro 2.
1: Jadi hari ini cerah semua ya V ya.
0: Yes, semua wilayah Jakarta, timur, selatan, barat, utara, pusat semuanya bakal cerah. Sementara tadi malam sempat ada rintik-rintik hujan sedikit banget.
1: Gue ya. Sempet kayak, aduh ini kayaknya hujan deh, tapi gak jadi ujungnya.
0: Tapi gak jadi deh ya, kalau gak salah. Ya tapi kalau misalkan daerah kamu tadi malam hujan atau enggak tuh Mambro 2. Tapi kalau di hari ini sih, ini kayaknya cerah-cerah semua aja. Menurut BMKG ya.
1: Ini cerah, pikiran lu juga harus cerah ya.
0: Benar, dompet juga harus cerah. Ayy.

0: Nit, ngapain sih repot-repot ikut komunitas kayak gitu?
1: Jangan salah, Jul. Dengan ikut komunitas, gue dapat banyak pengalaman.
0: Pengalaman apaan? Palingan lu cuma ngumpul sama orang-orang itu-itu lagi.
1: Enggak juga, gue jadi belajar ngurus kegiatan, kerja bareng orang, sama ketemu orang yang berbeda-beda.
0: Tapi kalau kegiatannya nggak sesuai minat kita, bukannya malah jadi ribet?
1: Makanya, pilih yang sesuai minat. Kalau cocok, kegiatan yang awalnya kelihatan ribet, malah jadi pengalaman baru.
0: Kalau begitu, bukan sekedar ikut komunitasnya ya, tapi apa yang kita dapat dari prosesnya.
1: Betul, circle bisa didapat, pengalaman juga tetap jalan.

0: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, sudah orang sama David dan juga Pater di sini.
0: Udah ini belum? Sarapan belum, Tur?
1: Aduh, belum lagi gua.
0: Instagram. Sarapan apa yang paling enak di pagi hari ini?
1: Kalau gua sih yang ringan-ringan aja.
0: Misal,
1: pizza.
0: Wow. Tumpeng?
1: Aduh. Liwet.
0: Liwet lagi sih, Bes. Tapi kalau gue tadi pagi udah makan bubur, enak banget. Teman Pro 2 rasanya kayak
1: anget-anget gimana gitu.
0: Perut udah kenyang. Dan pastinya teman Pro 2 jangan lupa buat cari sarapan di pagi hari ini ya.
1: Karena kan memang penting sebenarnya, naikin imun juga ya. Terus bikin lo punya tenaga. Betul, ya kan, untuk menjalani banget aktivitas di pagi hari ini gitu.
0: Sumpah, kalau misalkan lo belum sarapan teman Pro 2, kalau bisa udah harus sarapan ya. Cuman kayaknya jam-jam segini nih pasti lo udah on the way ya gak sih? Harus udah berangkat.
1: Harus udah berangkat sih. Udah jam berapa sih nih? Jam 6.40 itu udah waktunya berangkat gak sih?
0: Biasanya lo kalau jam segini berangkat ke sekolah zaman dulu gitu ya. Itu biasanya nonton kartun gitu lo gak?
1: Iya. Yeah.
0: Di jam sekarang lagi kartun apa nih menurut lo?
1: Kalau gue biasanya nonton kartunnya kayak Mickey Mouse gitu deh.
0: Mickey Mouse? Gak, jam segini tuh udah SpongeBob.
1: Oh, SpongeBob.
0: SpongeBob dan udah mau telat sih.
1: Oh iya sih ya. Tapi kalau waktu zaman dulu sih emang kartun-kartun tuh yang gue nantiin cuma di hari Minggu doang.
0: Hari jujur. Minggu, iya benar.
1: Apalagi kalau misalkan udah ada kayak Power Rangers.
0: Power Ranger, iya lagi Power Ranger Dino Thunder ya.
1: Gak sih, gue Wild Force gue.
0: Oh iya, Wild Force. Benar-benar. Ah, ya pokoknya semangat teman berdua menjalani hari ini ya.
1: Betul
0: di hari
1: banget.
0: Jangan lupa buat kamu yang belum minum kopi juga minum kopi dulu ya.

0: lihat deh tempatnya nih. Di videonya bagus banget. Airnya bening, suasananya tenang. Kayaknya cocok banget deh buat healing. Kesana yuk.
1: Gue pernah kesana, Jul. Emang bagus, tapi suasana aslinya nggak persis kayak yang ada di video.
0: Maksudnya beda gitu tempatnya. Apa gimana? Di videonya kelihatan bagus banget.
1: Di video kan yang ditampilin bagian yang bagus-bagus. Pas gue kesana, ternyata lagi rame. Suasananya juga gak setenang yang kelihatan di video.
0: Berarti, kalau datang cuma berpatokan sama video, ekspektasi gue bisa terlalu tinggi.
1: Iya, makanya sebelum berangkat, jangan cuma lihat videonya. Cek juga ulasan, kondisi tempat, sama info lainnya. Biar pas sampai sana, ekspektasinya gak ketinggian.

0: Satu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bareng sama David dan Fatur di sini.
0: Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 7 pagi. Di jam 7 kita bakal ngomongin ini nih. Ternyata kemarin Pesta Pora sama The Weeknd itu katanya baru aja nyiptain perputaran uang baru di Jakarta sebesar 250 miliar kata.
1: Ah, itu duit, Mas.
0: Duit. Kirain apa?
1: Api.
0: 250 miliar rupiah Tepo Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas tentang itu di jam 7 Tepo Pro 2. Pastiin buat kamu yang mungkin kemarin ikutan dua konser tersebut dan pengen nostalgia bareng, bisa langsung merapat 0811 801 05.